Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

ini nih bisa ngingetin pada banyak hal ya. Mulai dari keadaan di sekitar, sosok ibu, perempuan yang memilih diam, hingga ketidakadilan yang sulit untuk dilawan ya. That's why nih, makna Pertiwi tuh bisa terasa berbeda ya buat setiap orang yang mendengarnya. Tapi meski begitu nih, satu hal yang terasa jelas adalah keberanian untuk tetap bersuara ya, meski diliputi rasa takut teman berdua. Lagu ini juga menggambarkan seseorang yang tangannya masih gemetar ya, dan suaranya tuh bergetar, tetapi memilih untuk tidak mundur. Sebab keberanian tuh emang gak selalu datang dari suara yang paling lantang ya, melainkan dari seseorang yang berani melawan rasa takutnya teman berdua. Dan lagu Pertiwi ini ditulis sama Doni Maula ya, dengan notasi dari Yura. Dan lagu ini juga kemudian diproduksi ya sama Iwan Popo, yang menghadirkan aransemen musik yang emang megah dan juga pesan kuat di dalamnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: WMM Star. Waduh, emang ya Melanie Putria tuh sering banget nih ngikutin event maraton di luar negeri ya. Nah, setelah vakum cukup lama, ia tuh berhasil menyelesaikan ya Sydney Marathon 2026. Bukan hanya berhasil berlari nih sejauh 42 km, tapi Melanie ini berhasil ya meraih medali maraton ke-7 di event maraton elit dunia. Melanie begitu bahagia ya dan terharu nih saat berhasil menyentuh garis finish. Disambut sang suami, Melanie bangga ya memamerkan medali Sydney Marathon 2026 miliknya. Dan berlari di event Sydney Marathon 2026 ini merupakan salah satu impiannya Melanie Putria sih, teman Tradua ya. Di akhir musim dingin, Melanie juga berhasil nih menyelesaikan lari maraton sejauh 42 km.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Tradua.
3: Teman terbaik kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Sekarang kita bakal update informasi cuaca dulu ya, teman Pro 2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Rosdiana Intan Azari. Silakan.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciamjak Kuning hari ini Kamis 3 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 90%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kategori sedang. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih untuk Kak Rusdiana Intanazari sudah menginformasikan ya perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Kamis tanggal 3 September tahun 2026.
2: Sampai ketemu di hari ya.
3: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: Taman Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Tempat wisata bersejarah paling ikonik nih di Korea Selatan, termasuk Istana Gyeongbokgung, Istana Deoksugung, sampai kompleks makam kerajaan dinasti Joseon. Bersiap ya menaikkan harga tiket nih masuk mulai 1 Januari 2027. Dan ini berdasarkan pengumuman Badan Warisan Budaya Korea ini atau Korea Heritage Service pada 5 Agustus lalu. Pemerintah setempat tuh akan menggelar ya forum publik pada November mendatang. Ini pastinya untuk menyerap aspirasi warga ya, sebelum meresmikan kenaikan tarif ini, teman Pradua.
1: Pada.
0: Selamat pagi, teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: 97,5 Pro 2 di Cirebon, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, seperti biasa kalau udah ketemu di hari Kamis, kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Fakultas Hukum UGJ Cirebon ya. Dan pagi ini sudah ada Putri Merchana, selamat pagi.
1: Pagi teman-teman Pro 2.
0: Iya, dan juga ada Faiz Raihan Mubarak, selamat pagi.
2: Teman-teman Pro 2.
0: Boleh lebih dekat kali ya, okay. Faiz sama ini ya, sama microphone. Oke, pagi ini kita bakal ngebahas tentang saling sapa Gen Z, wow, ngobrolin karir, mental health, dan reality, dan juga check.
1: Betul ya, sekali.
0: Oke, okay. Suna kalau mau ngomongin tentang Gen Z kayaknya emang never ending stories ya, yes. Banyak banget karakter dan segala macamnya. Nah kalau boleh tahu nih, kalau boleh tanya dulu nih sama Putri, sama Faiz ya.
2: Betul.
0: Ini ngomongin tentang Gen Z, menurut kalian tuh seperti apa sih sebenarnya generasi ini tuh?
1: Banyak yang bilang Gen Z itu generasi sandwich terbesar.
0: Oke.
1: Karena banyak anak-anak yang tidak merasakan orang tuanya lagi di masa sukses. Jadi banyak yang bilang kalau Gen Z ini emang generasi sandwich banget.
2: Betul, betul, betul. Karena kita adalah orang-orang yang sedang ada di transisi zaman ya. Jadi dari yang tadinya, kalau orang tua kita kan tidak pernah mengenal teknologi semasif ini, sementara kita hidup di antara teknologi yang masif. Kayak kita lahirnya 2005 itu udah ada banyak Nokia dan BlackBerry gitu loh. Jadi kayak ini transisi yang sangat-sangat besar. Apalagi sekarang polemik dari negara kan banyak banget. Jadi memang kita dituntut untuk bisa hidup dalam teknologi, tapi kita juga dituntut untuk bisa survive sendiri gitu.
1: Betul.
2: Loh, karena ya banyak banget masalah, entah itu dari pribadi kita sendiri, apalagi kan kita complicated ya dibilangnya.
1: Iya, benar
2: gitu.
1: Banget tuh.
2: Jadi ya bang, kita harus dituntut untuk serba bisa sih kalau Gen Z.
0: Dan banyak yang bilang juga kan kalau Gen Z itu kan generasi yang kreatif.
2: Betul.
0: Terus
2: betul.
0: Juga kritis dan berani menyuarakan pendapat. Nah ini setuju nggak sih kalian sama statement ini?
1: Setuju banget sih, karena Gen Z itu berani untuk mencoba hal yang baru, juga berani untuk mengemukakan pendapat kalau emang ada sesuatu yang salah.
2: Setuju, setuju, setuju. Karena balik lagi, karena kita kan memang dituntut untuk serba bisa, dituntut untuk survive sendiri juga. Kan kita tuh banyak banget keluhannya gitu loh. Mungkin ya ini ada diskursus sendiri ya antara generasi milenial dan juga Gen Z gitu. Justru karena ada diskursus tersebut, itu jadi insentif kita buat kayak, oh gak bisa nih kalau kayak begini, kita harus ngubah nih dari feodal ke zaman-zaman yang maju gitu kan. Jadi kayak ya emang banyak ngeluh, tapi keluhannya in good things ya. Jadi kayak mengemukakan pendapat lah intinya. Kita nggak terkekang oleh apa-apa gitu. Kalau benar ya udah kita utarakan. Jadi memang karena tuntutan-tuntutan tersebut ya Gen Z memang harus kreatif. Karena kita untuk survive kan kreatif. Kita juga untuk bisa lepas dari feodal ya kita juga harus bisa mengemukakan dan juga kritis begitu.
0: Tapi kalau misalnya di sisi lain nih, ini Gen Z juga kan sering banget ya mendapatkan stigma atau mungkin sebagai generasi yang mudah menyerah, katanya kalau misalnya kayak kerja, ah nggak mau, ah capek kerjaan ya, itu kayak mesti nyari kerjaan lain gitu, atau mungkin terlalu sensitif. Nah menurut kalian tentang anggapan ini?
1: Jujur kalau ke aku pribadi, kadang ada beberapa statement itu yang benar sih, karena kadang mungkin kalau dari tempat lingkungan kerja atau pertemanan aja udah ada yang melenceng sedikit, kita langsung pikir, aduh kayaknya enggak deh ya, jadi ya udah mending di jauhkan gitu.
2: Betul. Sebetulnya kalau orang-orang berpikir kalau kita itu gampang ngeluh dan juga gampang nyerah, sebenarnya tidak. Kita cuma tahu apa skala prioritas aja gitu. Apa kebahagiaan kita dan sebagainya. Karena sejujurnya kalau kita bicara soal diri kita berdua ya, ataupun Gen Z itu sendiri ya, kita mencari kebahagiaan. Dan taraf kebahagiaan orang-orang kan beda-beda ya. Jadi mungkin itu adalah fase kita kenal diri kita sendiri, dan kita sesuai dengan habitat dari lingkungan kita aja sebenarnya.
0: Nah kalian kan Fakultas Hukum ya, ini ada gak sih cara pandang nih terhadap kehidupan yang mungkin buat kalian nih kayak melihat persoalan Gen Z itu dari sudut yang berbeda gitu?
2: Kalau dari hukum ya, akan sangat dibayangkan jika 10 tahun ke depan praktisi dari hukum adalah diisi oleh Gen Z, Gen Z gitu kan. Jadi itu menjadi sebuah diskursus yang menarik. Karena kalau kita track back ya dari lingkungan hukum itu sendiri kan diisi oleh generasi milenial ataupun generasi X. Ya memang kalau cara berpikir dalam logika hukum itu kan mencari sebuah delik ataupun alasan-alasan kenapa terjadinya hukum ya kan. Apalagi kalau misalkan 10 tahun ke depan kasus hukum itu enggak cuma soal hal-hal yang pasti seperti pencurian dan sebagainya, tapi lebih komprehensif kepada dunia yang maju. Misalkan kita ngata-ngatain di media sosial dan sebagainya. Dan ini menarik karena 10 tahun ke depan praktisnya kan diisi oleh Gen Z yang pikirannya pragmatis, pengen simple, pengen dengan habitat yang oh ini pokoknya dunia aku banget gitu. Jadi untuk permasalahan hukum dan juga bagaimana cara kita ngereduksi permasalahan hukum tersebut akan sangat-sangat menarik dengan pendekatan Gen Z sih, yang memang lebih santai, lebih have fun. Jadi mungkin nanti pada saat persidangan jangan kaget kalau misalkan Gen Z nyeletuk-nyeletuk asbun gitu.
0: Itu sih ya.
1: Betul sih. Asbunnya itu ya.
2: Betul. Ini jadi menarik banget sih.
0: Tapi menurut kalian nih, tantangan terbesarnya nih mungkin kalau menghadapi anak muda saat ini nih. Kalau kita mengenal Gen Z ya,
1: lebih ke mood swing ya, mood swingnya itu sih lebih benar-benar waduh banget. Karena setiap orang kan emang beda-beda juga kan tentang moodnya juga. Apalagi cewek nih, cewek tuh ada benar-benar tahap mood swingnya beda-beda. Jadi itu sih yang paling krusial banget ya, mood swingnya.
2: Tantangan kita itu ketika apalagi kita di kuliah, organisasi atau tempat kerja adalah kita harus memahami diri kita sendiri, tapi satu sisi juga kita harus memahami partner kerja kita,
1: ya, lingkungan sekitar kita.
2: Lingkungannya, apalagi kan masalahnya mungkin kalau orang-orang itu kan kalau misalkan ada masalah personal mungkin bisa dibawa ke dunia kerja juga kan. Jadi ya kita nggak bisa dipungkiri lah seprofesionalnya kita, kalau emang harinya lagi nggak baik di rumah, mungkin pada saat ke tempat kerja kita lesu, kayak sedih. Gitu. Itu hal yang wajar gitu. Nah, tantangan kita sebagai Gen Z adalah sebagai orang-orang yang peka akan perasaan orang lain adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita sendiri atau perasaan kita sendiri tanpa kedragging untuk jor-joran ke orang tersebut. Jadi untuk menjaga boundaries aja sih, untuk enggak terlalu too much ke orangnya, kayak terlalu ngurusin hidup dia atau terlalu ngarahin hidup dia. Tapi kita juga enggak bisa avoidan itu sama si teman kita itu, karena kan mau gimana pun mereka dapat kerja kita kan. Jadi
1: tetap ada aware ya.
2: Betul.
1: Tetap harus ada aware sih.
2: Tapi dengan menjaga diri kita sendiri juga.
0: Iya, pastinya ya.
2: Betul.
0: Itu kalau misalnya kita mengenal tentang Gen Z ya. Gen Z dan karir itu antara mimpi dan realita tuh pasti enggak akan jauh ya.
2: Betul.
0: Nah, ini kan sekarang banyak banget nih anak muda yang mulai mikirin karir tuh pas lagi kuliah.
2: Oh iya.
0: Kayak kalian nih kuliah terus tapi mikirin kayak apa ya kerjaan yang cocok. Nah, ini menurut kalian berdua nih seberapa penting sih mahasiswa tuh mempersiapkan karir sejak dini?
1: Kamu dulu?
2: Boleh. Tapi kalau kita bicara karir ya, ini harus di disclaimer juga sih. Karir itu tidak bisa ditentukan dengan penuh tuntutan. Karena kalau kita bicara karir, kita kan bicara masa depan kita kan. Kita harus tahu dulu gitu apa yang mau kita inginkan. Karena ya mungkin pertimbangan karir ya, siapa sih yang gak pengen sukses, siapa sih yang gak pengen punya uang banyak dan sebagainya. Tapi makin bertambahnya usia dan ya bertambahnya kedewasaan kita ya, kadang kalau kita bicara karir itu udah gak soal uang lagi gitu loh. Tapi gimana kita bisa menjalani karir kita dengan tenang, dengan bahagia gitu loh. Karena sedini mungkin perlu, tapi tetap dalam sedini mungkin pun kita harus paham dulu akan diri kita sendiri dulu, soal apa sih sebenarnya kemampuan dan keinginan kita. Karena ada ego dan agak ada keinginan. Mungkin ego kita pengen dapat uang banyak, tapi kalau keinginan kita ya pengennya tenang begitu loh. Jadi dipersiapkan karir sendiri mungkin itu perlu, tapi untuk mengenal diri kamu sendiri dulu itu lebih perlu dulu sih untuk menentukan karir yang lebih baik begitu.
0: Kalau Putri sendiri?
1: Mungkin sama sih, lebih ke coba mengenal diri sendiri dulu juga. Kalau misalkan kita asal untuk masuk ke sesuatu tempat itu juga nggak baik ya. Karena iya, jangan gegabah, bener banget. Karena nanti kedepannya bakal mungkin di tempat kerjanya bakal ada toxic, itu bakal berat banget ke bawahnya juga. Walaupun dengan gaji yang besar, tapi situasi yang toxic berat banget sih. Jadi lebih coba ke diri kita sendiri juga, lebih mengerti dulu sih.
0: Dan banyak banget karena Gen Z kayak ngerasa bingung gitu kalau misalnya nentuin masa depan.
2: Ya,
0: karena
2: betul.
0: Kan kita tuh punya banyak pilihan gitu dalam hidup. Nah, ini pernah nggak ngalamin atau mungkin ada di fase itu kalian berdua nih?
1: Kebetulan kalau aku sendiri kan udah pernah sambil kerja juga dan sambil ngonten-ngonten juga. Jadi ada sih hal yang kadang bikin untuk memilih sesuatu pekerjaan tuh jadi gimana ya gitu sih.
2: Iya. Kalau aku pribadi kalau emang berubah-ubah itu selalu, karena inspirasi itu bisa datang dari manapun. Tapi lagi-lagi check and balance dari saya adalah apa sih yang saya cari sebenarnya. Dan saya selalu berbicara ke semua teman saya bahwasannya kalau menentukan pilihan karir, itu santai aja, karena kita nggak punya batas waktu tersendiri. Kadang kalau tuntutannya besar, kita nggak bisa mikir dengan jelas gitu loh. Jadi untuk berubah-ubah itu pasti ada, karena mau bagaimanapun ya karir kita berharapnya sukses. Jadi banyak banget harapan dan tuntutan. Cuma untuk berubah-ubah itu nggak apa-apa banget, tapi kembali lagi muaranya ada pada apa sih yang kita inginkan pada akhirnya gitu sih.
0: Ya, tapi kayak suka kadang ini enggak sih kayak bingung, atau mungkin jurusan kuliah tuh menurut kalian bisa nentuin kayak masa depannya kalian enggak sih? Ini bakal jadi future-nya kalian enggak, kalian ngambil hukum misalnya?
2: Pasti menentukan karena kita kuliah 4 tahun mungkin enggak mungkin kalau kita enggak berdekatan dengan hukum. Gitu. Jadi mimpi kita pasti yang punya relativitas yang sama untuk kita. Tapi ada juga kasus spesial kayak kita emang anak hukum, tapi mungkin ya di karir kita kedepannya nggak ada berbau hukum sama sekali gitu.
1: Bisa jadi.
2: Betul. Jadi nggak menutup kemungkinan. Cuma tentu kalau untuk direksi pertamanya, karena kita relate-nya sama hukum, ya kita pasti bakal bersentuhan dengan hukum.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kalian kan masih sehukum ya?
2: Ya.
0: Ini sebenarnya peluang karir yang bisa dijalani setelah lulus itu apa aja sih?
1: Jujur, jadi mahasiswa hukum tuh benar-benar banyak banget peluang karir ya. Bukan hanya di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan juga pasti kita bakal bisa dapat banyak hal juga. Kan kalau di pemerintahan kita bisa jadi legal di DPRD atau segala macam, atau jadi jaksa, jadi hakim. Tapi di luar itu juga kita bisa jadi pengacara.
2: Betul, karena semua hal di negara ini itu pasti berhubungannya dengan hukum. Apalagi sekarang kalau misalkan kita bicara soal hukum, yang lagi menarik adalah international affair, karena itu banyak banget perusahaan-perusahaan luar yang masang investasi di Indonesia. Tentu kalau misalkan ada perusahaan luar ingin masang di Indonesia, perusahaannya, anak perusahaannya di Indonesia, pasti bersentuhan dengan legal hukum kan, hukum Indonesia. Disitulah kita datang untuk bisa menyesuaikan antara hukum internasionalnya dari perusahaan ini dengan hukum di Indonesia, dan itu menjadi sebuah isu yang menarik gitu. Dan ya untuk bicara soal lapangan kerja dan sebagainya, selalu ada untuk mahasiswa hukum karena semuanya juga berbau dengan hukum gitu.
0: Oke. Ini kan kalau ngomongin dunia kerja saat ini ya, itu kan cepat banget ya, karena emang teknologi dan juga kecerdasan buatan tuh udah makin merajalela gitu. Dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Nah ini menurut kalian kemampuan yang wajib dimiliki sama Gen Z sekarang itu apa sih?
1: Lebih ke mereka tuh harus banget lebih ke membaca sih, lebih ke membaca, lebih kritis juga dalam membandingkan segala hal juga sih.
2: Betul. Dan yang mau aku tekanin ya, kita nggak boleh bermusuhan dengan AI loh. Karena AI adalah produk masa depan loh. Karena aku sendiri ya nggak bisa dipungkiri, aku juga suka menggunakan AI GPT. Karena aku mahasiswa hukum, misalkan aku pengen belajar soal psikologi yang dasar-dasarnya aja nih, kan aku nggak mungkin dong beli buku psikologi yang mahal, ngirim jurnal yang mahal. Kadang untuk kemampuan orang belajar aja itu perlu ada tanya jawab dua sisi. Sementara kan aku nggak punya teman psikologi gitu loh. Ya satu-satunya cara adalah aku diskusi dengan GPT dan sebagainya. Jadi emang kita nggak boleh kontra dengan AI, tapi yang jadi permasalahannya adalah bagaimana AI tersebut itu bisa membuat kita berkembang, menambah pengetahuan, bukan malah jadi alat yang dipersuruh kayak bikin makalah dong kayak gitu. Itu gak boleh justru. Jadi kita gak boleh kontra sama AI gitu.
0: Tapi kalau ngomongin nilai akademis ya, ini kan dunia kerja tuh as we know banyak nih yang kayak IPK-nya tinggi, tapi banyak yang gak diterima kerja juga.
2: Betul.
0: Ini menurut kalian nih, nilai akademik tuh cukup gak sih untuk bersaing di dunia kerja?
1: Jujur sebenarnya enggak ya, karena selain nilai akademik juga mungkin dari tempat pekerjaan tuh mempunyai ini masing-masing lagi. Kayak untuk jenjang karirnya, kayak kalian udah pernah ikut lomba atau apa juga kadang suka dilihat tuh di CV-nya.
2: Betul,
1: ya kan?
2: Betul, setuju, karena parameter dari diterimanya kerja tuh enggak hanya dari IPK ya. Karena sekarang rata-rata kalau di legal itu kayak ada experience 2 tahun magang di mana, yeah, ada experience di mana, lombanya yeah apa gitu. Jadi dan kadang kalau misalkan kita bicara lomba ya, persiapan lomba itu kan itu enggak hanya soal akademis loh kalau persiapan lomba. Itu soal mental juga,
1: yeah,
2: itu soal pikiran juga, itu soal gimana prioritas kita juga, yeah, gitu. Jadi ya nilai akademik itu hanya didapatkan 2-3 jam di kelas, mm-hmm, tapi kalau misalnya experience itu 24 jam di luar, mm-hmm, dan
0: bisa
2: lomba
0: lebih
2: juga
0: banyak.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, uh-huh, itu dia.
0: Nah makanya ini kan banyak juga kan dari kalian yang kayak organisasi, hmm, ya, terus dan juga magang, relasi dan kemampuan komunikasi. Ini menurut kalian seberapa penting sih itu semua untuk seorang mahasiswa?
2: Penting banget sih, karena ada beberapa hal yang kita nggak dapetin di kelas doang,
0: yeah,
2: tapi kita dapetin di organisasi. Mm-hmm. Seperti gimana cara kita bekerja sama. Mungkin iya di kelas kan ada presentasi dan sebagainya, tapi presentasi itu cuma 15 menit loh di depan. Tapi kalau kita di organisasi, saya dan Mercy itu kita ada yang namanya peradilan semu. Itu moot court. Jadi basically kita kayak ngeberkas, kita kumpul, kita ngerjain satu kasus. Dan itu kita bener-bener melatih komunikasi, karena lombanya itu enggak sebulan dua bulan kak, lombanya itu 8 bulan. Dan 8 bulan itu kita benar-benar kayak dituntut untuk kerjasama, komunikasi. Ini berkas A udah selesai belum? Karena kalau berkasnya Mercy belum selesai, berkas saya nggak bisa dikerjain, karena butuh berkas Mercy gitu. Makanya ini berkas ini udah selesai belum? Jadi emang melatih komunikasi kita, dan emosional dumping kita juga harus dilatih banget, karena kita nggak mungkin dong utamain diri kita sendiri untuk ini gue lagi ngerasa gak baik-baik aja nih, orang lain harus ngerti dong. Kan kita gak bisa kayak gitu, gitu loh. Jadi kita bener-bener harus emotional dumping kita dipelajari, intelligensi dari emosional kita juga dipelajari. Jadi organisasi itu menuntut kita bukan hanya untuk pintar, tapi untuk mengerti satu sama lain, bekerja sama, komunikasi. Jadi itu yang gak kita dapatin di kelas, itu yang kita dapat di organisasi. Jadi perlu banget.
0: Nah ini kan berarti kan kadang ada pencapaian orang lain kan suka berbeda-beda ya,
2: iya,
0: ada yang merasa tertinggal. Nah ini gimana cara kalian ya untuk ngadepin kayak perasaan kok kayak teman-teman aku udah sukses ya, sementara kayak aku kayak masih bingung gitu mau ngapain atau mungkin mau melakukan apa gitu.
1: Kalau misalkan itu lagi, itu balik lagi ke diri kita sendiri juga kan. Cara kita melihat orang lain mungkin bukan karena iri atau apa, tapi lebih kayak coba deh ngobrol, ajak ngobrol temennya juga yang mungkin emang kalian merasa lebih sukses itu, ajak ngobrol kira-kira emang kita nih kurangnya di mana sih, kita bisa belajar dari dia, mungkin emang ada satu hal dua hal yang kekurangan dari kita kan bisa kita perbaiki.
2: Setuju. Kalau aku pribadi ya, aku berpikiran seperti gini ya, sedari kita lahir di dunia tuh kita tuh nggak lagi berlomba sama siapa-siapa loh, kita hidup akan diri kita sendiri. Aku selalu bilang ke teman-teman aku, ke orang yang bertanya bahwasannya gimana sih caranya bisa sukses di karir, gimana sih caranya bisa jadi aku, gimana sih caranya bisa jadi orang lain dan sebagainya. Aku selalu bilang bahwasannya ya kamu hidup untuk diri kamu sendiri, jadi coba bandingin sama diri kamu 1 tahun dan 2 tahun yang lalu. Kalau misalkan kamu merasa bahwasannya 2 tahun yang lalu aku nggak tahu apa-apa soal hukum, tapi 2 tahun kemudian kamu bisa belajar pidana, perdata, itu adalah improvement loh tanpa kamu sadari. Karena balik lagi, persaingan kita adalah dengan diri kita di masa lalu. Apakah berkembang atau enggak ya, kan ya patokannya diri kita di masa lalu. Jadi misal kamu kalah lomba tapi kamu lebih berkembang dibanding 2 tahun yang lalu, itu tetap menang kok menurut aku pribadi.
0: Okay. Gitu. Jadi menurut kalian tuh kayak harusnya sih segala sesuatu tuh udah direncanain gitu. Kayak apalagi mungkin di usia yang kayak kita lagi kuliah atau mungkin sambil meniti karir gitu. Penting gak sih segala satunya tuh punya hidup yang sudah terencana kayak dari A sampai Z-nya gitu?
1: Sebenarnya kalau itu gak harus juga, cuman pasti punya planning tersendiri juga. Karena semua tuh misalnya kita udah membuat planning segala macam, tapi kan dalam kenyataan, dalam kesehariannya juga bisa aja berubah.
2: Betul.
1: Cuman ya planning is okay sih, betul.
0: Jadi tetap harus ada
2: Harus ada, tapi jangan dijadikan patokan dasar. Karena kalau kita saklek banget dengan planning kita yang ternyata ada yang gagal, itu kecewanya pasti bukan main.
0: Pasti bakal kena mental juga. Ntar kita bakal bahas mental health-nya deh. Nanti untuk teman Pradue juga yang mau tanya-tanya boleh di YouTube-nya RRI Cirebon, kamu boleh tanya di situ di kolom komentarnya, atau bisa juga melalui WhatsApp-nya Pradue di 08 11 20 20 937. Nanti kita akan kembali lagi, jadi tetap stay tune di Pradue.

0: Kok kamu masih di sini?
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Sekar jamblang masakan wong Cirebon. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spade, masih ada Neila, masih ada Faiz, masih ada Mercy juga ya. Dan kita masih ngebahas nih teman Pro 2 tentang tema kita pagi hari ini. Saling sapa Gen Z, ngobrolin karir, mental health, dan reality, dan check in ini ya. Ngomongin tentang mental health nih. Ini kan pasti kalau ngomongin tentang kehidupan Gen Z, ya katanya mental health ya.
1: Betul.
0: Nah menurut kalian nih, kenapa isu sekarang ini nih jadi kayak makin sering nih dibicarain tentang mental health?
1: Karena tekanan kita udah semakin besar dan semakin luar biasa banyak gitu loh. Karena menurut aku pribadi ya, ini menyinggung kepada mahasiswa juga ya, itu kehidupan mahasiswa itu dibagi 3 hal. Pertama adalah akademik kita, belajar, kuliah, IPK, itu juga isinya tuntutan loh, karena untuk konsisten IPK-nya bagus gitu kan. Kedua adalah organisasi, karena kalau kita gabung organisasi, kita dituntut untuk bisa ya profesional dan sebagainya. Dan ketiga, ini mungkin sepele, tapi ini yang paling penting justru, adalah me time kita. Okay. Untuk diri kita sendiri. Karena satu organisasi dan juga akademik itu udah ngedrain energi banget. Kalau kita nggak ada me-time, gimana kita bisa istirahat gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin soal isu mental yang sedang masif, kayaknya ini juga berhubungan sama organisasi ya. Karena kita juga ada di organisasi yang namanya GMCC, itu Gunung Jati Moot Court Community. Itu organisasi soal keilmuan hukum dan sebagainya. Nah, di dalam organisasi itu kita emang kegiatannya banyak, karena kita harus lomba, kita harus kunjungan ke instansi sana sini, bahkan yang terdekat kita bakal kunjungan ke Kejagung ya.
2: Iya betul banget, kita bakal kunjungan ke Kejagung,
1: ke Kejaksaan Agung. Jadi ya sebenarnya itu adalah hal yang keren banget gitu, bahwa bisa ke Kejagung dan sebagainya. Tapi dalam fase persiapan kepada Kejagung itu, kita memang dikejar-kejar deadline dan sebagainya. Sebenarnya apalagi seseorang yang menjadi ketuanya gitu kan, itu benar-benar dikejar deadline. Jadi operasinya tuh besar banget loh untuk bisa stres dan sebagainya. Nah, pertanyaannya baik lagi, ketika akademik udah punya tuntutan besar, organisasi udah punya tuntutan besar, apakah ketika tuntutan besar tersebut banyak banget, overthinkingnya besar, emang istirahatnya bisa baik? Pertanyaannya itu yang jadi permasalahannya. Jadi kenapa isu mental sekarang lagi masif-masifnya? Karena tuntutannya semakin besar, apalagi kita yang akademik, kita yang harus organisasi, belum lagi banyak orang-orang yang sambil bekerja ya kuliahnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi emang tekanan kuliah, organisasi, kayak keluarga, kerjaan, ya medsos, ya itu jadi beban besar ya. Mau gak mau ya, buat Gen Z itu. Nah ini kan banyak orang yang terlihat kayak baik-baik aja nih di media sosial, tapi sebenarnya tuh kayak lagi ngalamin masalah dalam kehidupan nyata. Menurut kalian tuh kenapa itu bisa terjadi?
2: Karena itu balik lagi ya, gimana tuntutan, sebenarnya lebih besar tuntutan tuh dari keluarga sih guys. Nah, jadi kadang ada orang tua yang mungkin, kamu nih harus gini, kamu nih harus gini. Apalagi misal kebetulan karena kita anak tunggal, sama-sama anak tunggal, jadi tidak merasakan tuntutan kayak adik nih, lihat nih adik kamu, lihat nih kakak kamu.
0: Kita jadi harus jadi panutan ya.
2: Bener banget. Jadi itu kayak ke pressure sendiri kita tuh. Mungkin ya kan, Gen Z tuh kadang kayak gitu. Jadi karena tuntutan orang tua yang besar itu, jadi ngebuat, aduh, masa aku harus dibanding-bandingin terus sama orang terdekat keluarga kayak kakak ataupun adiknya, seperti itu sih.
1: Betul banget. Dan untuk bicara soal keluarga ya, ini saya ngomong baik-baik karena ibu saya lagi nonton.
0: Gak boleh jelek-jeleknya.
1: Enggak. Tapi kalau bicara soal keluarga, karena ini balik lagi bagaimana kita membahagiakan orang-orang terdekat kita ya. Karena pertanyaannya, mana sih yang harus lebih bahagia, antara diri kita sendiri atau orang tua kita atau keluarga terdekat kita? Nah, tarik-tarikan itu yang membuat kita semakin kepikiran, karena oh, kita bahagia juga butuh uang gitu. Tapi orang tua kita bahagia juga butuh uang gitu. Jadi itu tarik-tarikan yang benar-benar jadi pikiran kita. Oh, kalau kita enggak bahagiain orang tua, kita durhaka. Tapi kalau kita enggak bahagiain diri kita sendiri, kita jadi jadi stres.
0: Iya, benar.
1: Makanya butuh banget skala prioritas sih. Kira-kira mana sih yang harus dibahagiain dalam waktu jangka terdekat dan juga jangka panjang.
0: Coba kita ke WhatsApp dulu ya, yang udah WhatsApp di 08 11 20 29 37. Ini dari, gak ada namanya lagi, cuma ini doang, emoji doang. Yaudah, mudah-mudahan kamu dengerin ya. 1396 0091. Katanya mau tanya, zaman sekarang tuh karir apa sih yang paling aman dan menjanjikan menurut kakak?
1: Karir yang paling menjanjikan dan aman adalah Oke. Kalau bicara kita karir yang menjanjikan dan aman adalah tentu yang memiliki gaji pokok. Itu adalah satu udah pasti lah. Jadi kita enggak kayak per bulan tuh berbeda-beda dan sebagainya. Mungkin ya itu kita, ya mungkin orang-orang mikirnya, oh berarti kamu hidup untuk gaji. Enggak juga, karena ya kita tetap butuh gaji pokok. Karena tiap bulannya kita pengeluarannya pasti gitu loh. Jadi bisa ditakar, oh gaji aku 5 juta. Jadi aku tahu nih gimana cara ngeluarinnya gitu loh. Kan kalau kayak enggak stagnan itu ya bulan pertama 5 juta, bulan kedua 8 juta dan 7 juta gitu kan. Jadi kayak enggak tentu juga. Nah, tapi apakah itu artinya berdagang dan sebagainya itu bukan karir yang aman? Enggak juga. Justru tapi berdagang itu bukan jadi karir pilihan utama menurut aku pribadi. Jadi kita tetap butuh settle-nya dulu nih di awal. Udah ada modalnya baru kita boleh berdagang dan sebagainya gitu. Jadi yang pertama adalah gaji yang pokok dulu. Tapi yang kedua adalah tentu kita harus lihat porsi bebannya apakah sesuai untuk kita atau tidak. Itu sih, dua itu doang. Gaji pokok dan apakah bebannya sesuai atau tidak. Karena kalau lingkungan dan sebagainya kan baru kita ketahui ketika kita sudah bekerja. Gitu. Jadi untuk sebelum bekerja dan untuk takaran karir, dua itu aja dulu sih, itu udah cukup banget.
0: Begitu. Merci, kali ada tambahan?
2: Ya sama sih sebenarnya, lebih tahu takaran juga. Karena ya realitinya juga kita, kebetulan kan kita juga belum di fase itu kan,
0: belum
2: jadi
0: di dunia kerja,
2: betul
0: ya.
2: Kita belum di dunia kerja, jadi lebih benar kata Faiz aja sih untuk takarannya.
0: Iya, ternyata ini namanya Noxe. Noxe, thank you ya, mudah-mudahan sih benar nih Nei nyebutnya Noxe ya, N-O-X-E soalnya.
1: Halo Noxe.
0: Thank you udah WhatsApp ya. Next ini ada nggak ada namanya lagi. Suka misterius deh, bentar kali di atas ada nih. Nggak ada, oke lah yang belakangnya 1789 ya. Katanya assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Aku mau izin bertanya untuk kak Faiz sama kak Mercy. Pertanyaannya, kalau perusahaan nih mengatakan PHK itu dilakukan karena alasan kinerja, tetapi pekerjaan tersebut tuh merasa sebenarnya diberhentikan karena alasan kondisi mentalnya. Nah, kira-kira bagaimana nih hukum membuktikan apakah itu tuh keputusan bisnis atau diskriminasi gitu. Okay. Terima kasih, semoga terjawab.
1: Sebetulnya kalau bicara soal mentalitas dan sebagainya, itu kan menjadi, nah ini yang menarik juga karena pada saat ini ya, inklusi sekarang itu keselamatan kerja itu enggak hanya soal luka berat ataupun ya kayak luka-luka yang
2: saat pekerja ya.
1: Betul. Tapi apa dampak dari pekerjaannya adalah bagaimana mentalitas dan sebagainya gitu. Nah, permasalahan sekarang adalah inklusi pada perusahaan itu banyak banget yang belum notice hal-hal tersebut. Makanya mungkin perusahaan berpikirnya kalau beban mental itu kan dampaknya bukan hanya pekerjaan, bisa jadi keluarga kamu dan sebagainya. Jadi perlu ditentukan keabsahan apa dampak dari mentalnya terlebih dahulu, baru bisa dibanding ke perusahaannya. Tapi pertanyaannya apakah ini diskriminasi atau ini adalah tanggung jawab dari perusahaan? Sebenarnya diskriminasi itu sendiri balik lagi kepada alasan dari si terjadinya sakit mental itu ya. Mungkin misalkan kalau case-nya adalah di pekerjaan kamu dibully, di pekerjaan kamu dikasih beban tuntutan yang besar banget dan sebagainya, ya itu bisa nanti masuk kepada manajemen, kepada perusahaannya. Tapi misalkan kalau mentalnya itu karena keluarga dan sebagainya, nah itu kan gak bisa disalahkan juga ke perusahaannya gitu loh. Tapi balik lagi dalam UU Ketenagakerjaan, ini pasalnya saya gak bisa mention ya karena takut salah juga ya. Tapi pasti dibahas soal keselamatan kerja. Jadi karena inklusi soal mental ini udah masif, banyak banget perusahaan udah nyiapin psikologi di perusahaan ataupun BPJS untuk psikologi kayak gitu. Jadi jika perusahaan yang sudah menyediakan itu, berarti perusahaannya udah aware. Walaupun ini belum dibahas secara absah, kalau misalkan keselamatan kerja itu termasuk kepada mental, itu belum dibahas secara absah. Jadi kalaupun emang perusahaan tidak menggunakan hal tersebut, itu nggak bisa dikatakan diskriminasi juga. Karena dalam UU Ketenagakerjaannya, mungkin kalau misalkan isu soal kekerasan seksual dan sebagainya kan sudah ada ya. Jadi kalau misalkan perusahaannya nggak cater isu itu, ya berarti diskriminasi gitu kan. Nah ini belum dibahas, masalah soal mental itu belum dibahas karena faktorisasi mentalnya masih luas banget. Jadi kalaupun memang perusahaannya nggak melakukan hal tersebut, ya itu nggak apa-apa, itu nggak diskriminasi. Tapi kalau misalkan alasannya karena bully dan sebagainya, itu kan udah dibahas di soal keselamatan kerja ataupun kenyamanan ruang lingkup kerja kan. Nah itu baru bisa diusut. Jadi balik lagi tergantung alasan mentalnya itu seperti apa. Gitu.
0: Jadi biar tahu ya, gitulah arahnya harus kemana.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Ini pertanyaan emang cukup serius ya ini. Jangan-jangan anak hukum juga nih ya, yang WhatsApp nih.
1: Jangan-jangan dosen kita ya.
0: Jangan-jangan. Oke, thank you anyway udah WhatsApp ya di 0811 20 20 937. Buat teman Pre2 yang pengen tanya lagi boleh WhatsAppnya ke 0811 20 20 937, atau bisa juga ke channel YouTube-nya RRI di RRI Cirebon ya. Balik lagi ngomongin tentang mental health. Nah ini kan menurut kalian nih, masalah mental itu kan kayak terlalu terbuka ya?
1: Ya betul.
0: Atau justru mungkin udah mulai berani nih dibicarakan sesuatu yang mungkin dulu dianggap tabu. Nah menurut kalian sudah sebegitunya kah masalah mental health tuh kita jadi bahan obrolan kita sehari-hari lah ya?
2: Sebenarnya iya sih, karena dengan kita Gen Z ini nih banyak banget isu-isu tentang mental health. Misalkan kayak anxiety atau panic attack, yang dimana mungkin karena kayak dari tuntutan karir kayak gitu atau tuntutan keluarga itu ada aja sih.
1: Betul-betul, dan ini yang menjadi sebuah perbincangan, karena dulu tuh orang-orang takut banget untuk pergi ke psikolog karena
2: betul.
1: Dianggapnya, oh kalau aku ke psikolog aku gila, kayak gitu. Dan sekarang ternyata psikolog itu udah menjadi sebuah intrik yang jadi bahan-bahan solusi untuk orang-orang. Jadi ini gak bisa dikatakan lebay juga, tapi ketika ada seseorang yang merasa stres dan dia self-diagnose bahwasanya dia adalah anxiety lah dan sebagainya, dia pergi ke psikolog, which is bagus sebenarnya, karena kita jadi gak takut untuk ke psikolog gitu. Jadi pertanyaannya, apakah perbincangan mental health ini udah masif atau belum? Sudah sangat masif, karena kita sendiri udah bisa jujur kepada diri kita sendiri, kepada teman-teman kita, pergi ke psikolog. Cuma ada dampak buruknya juga, karena isu ini mental health-nya udah lagi masif, itu baik banget orang-orang self-diagnose.
2: Betul.
1: Aku panik dikit, dikiranya aku anxiety.
0: Benar.
1: Padahal mungkin kebanyakan minum kopi.
2: Iya.
1: jadi itu adalah hal yang buruknya. Jadi untuk kita semua, teman-teman dari Spada itu, Jepro 2 itu sendiri, aku cuma pengen ingetin bahwasanya kita boleh curhat, bahwasanya kita adalah punya banyak masalah dan sebagainya, tapi tolong jangan self-diagnose terlebih dahulu. Dan untuk kita yang mendengarkan, kalau ada teman kita yang self-diagnose, itu mungkin adalah hasil dari bagaimana keluh kesah dia aja gitu loh. Jadi kita temenin dia aja tanpa harus ngejudgment lagi.
2: Dan lebih coba dia diarahin aja, kalau ke psikolog tuh enggak sesuatu hal yang nyeleneh lah ya gitu. Jadi itu
0: atau
2: hal yang baik juga.
0: Hal yang menakutkan atau yang buruk buat kamu gitu ya.
1: Ke psikolog juga happy-happy
2: aja. Iya, kita juga ke psikolog happy-happy aja.
0: Ini banyak tekanan. Apa gimana?
1: Kalau diceritain bisa 5 jam ya.
0: Nah makanya nanti kita bakal lihat di reality check-nya ya.
1: Yes.
0: Hidup tuh gak selalu seindah FYP. Ya gak sih? Nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Jadi teman Pre2 tetap stay tune di Pre2.

0: Masih ada Neila, masih ada Faiz, masih ada Mercy juga di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Dan kita masih ngebahas ya tentang saling sapa Gen Z, ngobrolin karir, mental health, dan reality dan check. Ini kalau ngomongin tentang reality ya, ini media sosial itu kan benar-benar memperlihatkan kehidupan yang terlihat sempurna ya. Nah, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh media sosial nih terhadap cara Gen Z melihat dirinya sendiri?
1: Kalau media sosial itu kan sebenarnya sekarang media sosial tuh bukan lagi media untuk kita bersosialisasi secara online ya, tapi udah menjadi dasar branding kita gitu loh. Kayak brandingnya tuh bukan soal pekerjaan doang loh, karena kalau soal hubungan aja ya kita liatnya itu, oh gimana sih medsosnya, IG-nya apa sih, kayak gitu kan. Kita pengen deket sama orang aja, kita nanyain IG-nya apa sih, itu kan berikutnya jadi branding kita gitu loh. Jadi menurut aku pribadi, media sosial tuh udah mengubah Gen Z secara apa dalam melihat dirinya sendiri, sangat-sangat besar. Karena ada beberapa hal toksik di mana Gen Z itu hidupnya untuk media sosialnya. Sebenarnya kita nggak happy untuk menjalani ini, tapi kalau kita menjalani hal ini dan kita upload di media sosial itu bakal keren banget loh.
2: Iya, ngasih makan Instagram ya.
1: Itu toksik banget.
2: Iya, itu toksik banget.
1: Kayak kita nggak biasa loh makan croissant pagi-pagi, tapi kita harus buat Instagram.
2: Iya,
1: sorry gitu kan. Gitu, jadi emang merubah banget sih.
0: Tapi apa sih reality check terbesar nih yang pernah kalian alami selama jadi mahasiswa?
1: Besar adalah berarti ini gak sesuai dengan ekspektasi kita dong ya, karena by reality ternyata kok gak gini sih. Banyak sih, karena ekspektasi kita dari media sosial adalah mungkin kalau kita lihat di Instagram, oh kuliah tuh seru banget ya, karena kita bisa nongkrong dengan bebas. Ini pas SMA ya, karena kita mikirnya SMA tuh deketan banget loh, karena kita harus datang jam 7
2: sampai sore lagi ya.
1: Dan udah ada mata pelajaran atau pelajarannya gitu loh. Dan di medsos tuh kayak, wah kuliah tuh seru banget ya, karena bebas. Tapi by reality checknya ketika kita datang, oh kenapa ya kita mata kuliah dua doang lebih capek dibanding SMA. Oh ternyata ini ya, kita tuh dilepas tuh bener-bener dilepas, karena kita tuh tanggung jawabnya atas diri kita sendiri. Banyak banget godaan untuk gak kelas, gara-gara males, gak mau, karena siang, dosennya gak asik, kayak gitu loh. Dan itu yang menjadi sebuah tarik-tarikan juga sih, seperti kayak kalau ternyata kalau dibebasin terlalu bebas juga ternyata nggak enak dan nggak baik juga, karena di akhir kita bakal dapat mudorotnya gitu. Jadi itu sih by reality check yang benar-benar gak sesuai ekspektasi saya.
0: Okay. Tapi kalau misalnya boleh melengkapi kalimat ini, menjadi Gen Z itu memang tidak mudah, tetapi
1: seru.
0: Merci.
2: Tetapi santai.
0: Santai. Satu pesan ya, mungkin singkat nih buat teman Pro 2 yang lagi berjuang mengejar mimpi hari ini.
1: Kalau buat aku ya, aku semua bilang kayaknya, untuk teman-teman Pro 2 memang sedang mengejar mimpi dan juga mengemban beban tanggung jawab yang sangat-sangat besar, apalagi ketika kamu adalah orang yang jadi tumpuan orang lain, ekspektasi orang lain. Mungkin orang lain akan merasa fine ketika ada kamu, tapi kamu merasa fine ketika ada siapa. Jadi aku cuma mau bilang bahwasanya barangkali kamu sedang berjalan kepada mimpi kamu, dan barangkali kamu sedang berjalan di atas doa-doa kamu. Jadi ya, selamat bertahan dan selamat berjuang, karena percaya ketika kamu sedang berjalan pada doa-doa kamu dan ketika kamu sadar bahwasanya di masa lalu aku gak seperti ini loh, itu di akhir kamu akan menjadi orang yang paling bahagia karena kamu berhasil menggapai mimpi kamu.
0: Oke, merci.
2: Untuk teman-teman Pro 2 lebih semangat lagi juga untuk mengejar mimpinya, karena mungkin tekanan dari orang-orang sekitar yang bakal bikin kalian down, tapi tenang, itu bakal indah pada waktunya. Jadi kalian tetap semangat semua.
0: Oke. Kalau gitu thank you buat Putri Marciana dan juga Faiz Raihan Mubarak.
1: Mungkin aku boleh nambahin beberapa hal lagi?
0: Boleh.
1: Ya, karena ini mungkin penting juga ya. Jadi
0: satu kata 10.000 lah ya.
1: Aduh. Cek dompet dulu.
0: Boleh.
1: Ini untuk teman-teman Pro 2, karena kita kan dari Fakultas Hukum ya. Mungkin sekalian untuk berbicara soal Fakultas Hukum juga, dan relate juga ini kepada mental, karena untuk teman-teman sekalian yang takut untuk berkuliah, untuk teman-teman sekalian yang bingung mau berkuliah di mana dan sebagainya, aku rasa nggak perlu takut untuk bisa kuliah misalkan kayak di kota sendiri dan sebagainya, karena akhirnya kuliah itu tetap sama intinya, kita belajar, kita bertemu orang baru, dan juga kita berorganisasi. Jadi di Fakultas Hukum itu sendiri, karena sebenarnya emang kita terarah gitu loh, bebas-bebas tapi terarah.
3: Bebas-bebas tapi terarah, apa itu?
1: tapi intinya untuk teman-teman yang memang lagi bingung, tolong bisa dicek aja sih ke Fakultas Hukum UGJ karena itu lagi open banget dan dengan segala kegiatannya seru, apalagi di dalam FH UGJ juga ada organisasi namanya Gunung Jati Murtok Community. Kita lagi mau ada ke Kejagung dan itu adalah instansi nasional besar, yang besar. Kita bakal datang ke sana dan Kejagung bukan instansi yang bakal kita datengin aja. Masih banyak lagi. Kita bisa ke MK, kita bisa ke MA.
2: Jadi kalian harus banget nih masuk ke Universitas Swadaya Gunung Jati Fakultas Hukum.
0: Okay. Betul. Ya udah, kalau gitu thank you banyak. Dan terima kasih juga untuk teman Pre 2 yang sedia WhatsApp ya di 0811-2020-937. Kita bakal ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.
4: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluencer itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa gue jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

ya. Dan pastinya nanti Uca bakal nemenin kamu juga di santai siang ya, karena nanti Uca juga di Pro 2 Hitlist ini bakal muterin lagu-lagu kamu, teman Pro 2. Kamu makanya nih bisa banget langsung kirim lagu requestan kamu ke 08 11 20 20 9 37. Nanti Uca tungguin sampai kurang lebih jam 12 siang ini ya, teman Pro 2. Boleh banget langsung kirim sekarang juga ke 08 11 20 20 9 37. Nih kayak udah ada beberapa yang request nih ya, Uca bacain dulu. Dari mana nih ya? Dari Zulfikri, katanya mau request lagu Dul Jailani, Yang Kasidah Cinta atau Separuh Nafas atau Sebenarnya Selamanya. Oke, nanti Uca cariin dulu ya lagunya. Terus juga ada dari Kamina C dari Sulawesi, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Salamnya buat kakaknya saja, semangat terus buat hari ini. Terima kasih banyak kakak, terima kasih kembali. So teman Pro 2, pokoknya nih buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, Uca tungguin di Pro 2 Hitlist ini. Langsung kirim ke 08 11 20 20 9 37. So Uca puterin dulu lagu dari Jenny ya, yang Less Than a Lover.

Calon Pro 2, pernah gak sih kamu punya sesuatu yang pengen banget diungkapin tapi akhirnya cuma dipendam sendiri? Nah, perasaan itu tuh kayaknya nih emang coba disuarain ya sama Yura Yunita lewat lagu terbarunya yang berjudul Pertiwi. Nah, lagu ini tuh baru aja dirilis dan bawa cerita tentang suara hati yang mungkin selama ini tuh terpendam ya, terutama nih ketika seseorang tuh kehilangan keberanian untuk bersuara. Yura nih bahkan punya cara tersendiri ya buat nikmatin lagu ini. Coba cari tempat yang sedikit sunyi, dengerin lagunya sampai selesai juga, lalu diem sebentar. Siapa tahu nih ada seseorang atau sebuah cerita yang baru tiba-tiba muncul gitu ya di kepala kamu. Nah, lirik Pertiwi ini juga ditulis oleh Dona Maulana, Maula maksudnya ya, teman Pradua. Dan ini juga notasinya tuh digarap langsung ya oleh Yura Yunita nih. Pasangan ini emang keren banget sih ya, teman Pradua. Ya, walaupun ini punya lirik yang cukup tajam juga tentang kejujuran, kebenaran, dan kekuasaan, lagu ini tuh tetap bawa pesan yang penuh harapan ya. Karena emang di tengah situasi yang berat ini, Pertiwi juga mengingatkan kalau kita tuh gak sendirian dan masih ada keberanian yang bisa dijaga. Musiknya sendiri juga dibuat megah ya oleh produser Iwan Popo, tapi tetap juga ngasih ruang buat vokal khas Yura nih terdengar kuat dan emosional yang pastinya. Ya, mungkin Pertiwi ini bukan cuma lagu untuk didengar ya, teman Pradua, tapi ini juga buat direnungin. Siapa tahu nih lagu ini justru nemuin ceritanya sendiri gitu ya di hidup kamu. So, teman Pradua masih di sini terus ya, karena nih Uca mau puterin lagu dulu requestan dari Kak Zulfikri.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 sudah ada yang request lagi nih ya dari Kamina. Katanya mau request lagu Sabrina Leonor yang haha. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Terus juga ada dari mana nih ya? Dari Bunde. Mau request Semesta by Kendrick. Oke, nanti Ica cariin dulu lagunya. Ada juga yang request Semesta by Kendrick ya nih dari Kak Sylvia. Katanya selamat siang, semoga siangnya menyenangkan dan tetap semangat beraktivitas. Aku titip request Semesta Kendrick ya, Kak. Semoga bisa diputar. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Nanti cocarin dulu lagunya. Dan tadi untuk Kamina C, untuk lagu yang kakak request Selena Grace Sumpah Matinya belum ada. Mungkin Kak Mina C mau request yang lain, boleh banget. Masih Uca tungguin. Langsung kirim ke 08 11 20 20 937 ya, buat teman Pro 2 juga yang belum request lagu. Masih Uca tungguin ya. So teman Pro 2, Uca mau puterin lagu dari Silan 7, yaitu Sederhana.

Teman produser siapa yang waktu kecil tuh sering nyanyi bintang kecil, balonku atau naik kereta api? Di mana lagu-lagu ini ya teman produser tuh emang jadi bagian penting ya dari masa kecil banyak generasi Indonesia. Bukan cuma menghibur, pastinya lagu anak ini juga ngajarin banyak hal mulai dari mengenalkan lingkungan sampai nilai-nilai kehidupan ya. Dan di era 80-an dan 90-an juga ini bisa dibilang jadi masa kejayaan lagu anak. Lewat radio, televisi dan kaset lagu anak-anak tuh makin populer ya. Barengan sama munculnya para penyanyi cilik. Tapi di era digital ini tantangannya pastinya makin besar ya, di mana anak-anak sekarang tuh punya banyak pilihan hiburan dari media sosial, musik populer hingga berbagai konten digital. Ya walaupun kayak gitu lagu anak sebenarnya belum hilang ya, teman produser. Program kayak Kelana dan Kicau itu buktiin nih masih banyak pencipta yang ingin ngehadirin lagu khusus anak-anak. Sekarang tinggal bagaimana ciptain lagu yang lebih edukatif, seru, kekinian dan bisa balik jadi soundtrack masa kecil generasi Indonesia. So teman produser, terima kasih nih ya buat kamu yang udah nge-request-request lagu-lagu di Produa Hitlist hari ini ya. Uca mau puterin lagu terakhir nih nanti dari Semesta nih ya, Kendrys by Kendrys. Buat kamu yang belum sempat nge-request, besok masih ada lagi ya, sama kamu bisa request di jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. So Ucanya masih terus sama kamu, nanti bakal lanjut di Santai Siang ya. Uca langsung puterin aja Semesta by Kendrys.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Buat kamu yang punya UMKM tapi masih bingung pakai AI, tenang aja ya teman Pro2. Sekarang tuh gak harus jago bikin prom atau paham istilah teknologi yang ribet. UMKM Mall itu memperkenalkan teman AI. Ini tuh mengusungnya konsep klik bukan ketik ya. Jadi pelaku UMKM tuh cukup memilih kebutuhan atau masalah yang sering dihadapi, yang lagi dihadapi gitu. Lalu AI itu pastinya bakal ngebantu ya untuk mengubahnya jadi langkah yang bisa langsung dilakukan. Ini mulai dari urusan bisnis sehari-hari sampai kebutuhan buat konten, teknologi ini dirancang supaya nanti tuh lebih mudah digunain oleh pelaku usaha. Menariknya konsep ini tuh nunjukin kalau emang AI itu sebenarnya nggak harus rasanya tuh rumit ya teman Pro2. Yang penting ini gimana teknologi tuh bisa ngebantu pekerjaan dan buat bisnis jadinya tuh lebih praktis. Jadi kalau selama ini nih kamu mikir, wah pakai AI itu harus jago prompt dulu ya, apa gitu ya yang harus gue ketik ya biar tahu gitu maksudnya gitu. Ternyata gak harus selalu kayak gitu ya, dimana teknologi ini juga seharusnya bikin pekerjaan jadi lebih mudah harusnya ya, bukan malah bikin tambah pusing gitu. So teman Pro2 santai siang yang masih terus sama kamu, barengan sama Uca di sini di 97,5 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info rindang, ringan tapi nendang.
1: Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrans. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: sampahku tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Bilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selain itu, brand rock juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain

Masih di santai siang teman Pro 2. Ada kabar nih ya dari Hollywood. Jadi Zendaya tuh ternyata memilih untuk ngurangin aktivitas di media sosial loh, ternyata ya. Dan emang aktris yang berusia 30 tahun ini tuh diketahui emang sempat hiatus dari Instagram dari Juli 2026 ya. Dan ini tuh terungkap karena emang ibunya yaitu Claire Stormer itu mengunggah ya foto masa kecil Zendaya untuk ngerayain ulang tahun putrinya. Tapi ini uniknya nih, di hari ulang tahunnya yang ke-30 ini Zendaya ini justru balik ke Instagram ya. Dan ia tuh bilang katanya makasih kepada penggemar-penggemarnya yang udah nemenin perjalanan karir dan hidupnya selama setahun terakhir. Ternyata menjauh dari media sosial ini bukan hal baru ya buat Zendaya sendiri. Di tahun 2021 itu juga dia pernah ngambil jeda karena emang aku dunia maya tuh bisa buat dirinya tuh cemas gitu ya, dan terlalu banyak berpikir. Karena emang menurut dia sendiri tekanan untuk terus mengunggah sesuatu justru bisa buat dirinya itu ngerasain kewalahan loh. Jadi dari Zendaya sendiri kita bisa belajar sebenarnya ya teman Pro 2, gak harus selalu online dan update setiap saat. Kadang rehat dari media sosial itu juga perlu ya, supaya kita tuh nanti bisa lebih menikmati kehidupan nyata.

Kebakaran hutan di lahan Kalimantan itu emang lagi jadi perhatian ya teman Pro 2. Ini yang bikin menarik juga nih, Sherina Munaf itu ikut turun langsung bantu memadamkan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di sini Sherina gabung nih barengan sama mahasiswa Universitas Palangkaraya untuk madamin api di sekitar kampus, dan dia juga ikut ngerasainnya sendiri ya. Dimana ternyata emang memadamkan api di lahan gambut itu gak gampang sama sekali. Nah, walaupun emang kelihatannya udah padam, bara di dalam tanah itu ternyata emang bisa muncul lagi dan bikin api kembali menyala gitu. Nah, karhutla ini juga bukan cuma ganggu warga karena asap ya, tapi emang juga mengancam habitat satwa termasuk orang utan. Dimana Sherina ini juga emang peduli ya dengan konservasi orang utan. Itu juga makanya dia ikut menggalang dana untuk membantu para relawan di lapangan. So, teman Pro 2 dari Sherina ini ya, kita bisa ambil bahwa peduli lingkungan itu gak harus nunggu jadi siapa-siapa. Yang penting kita mau bergerak dan ikut ngambil bagian aja ya.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

itu kembali ya mencuri perhatian di Reacher season 4 ini, di mana dalam episode ke-6 nih Anggun tuh yang memerankan Amisha Hot ya, dan emang kelihatannya dia tuh memperagakan gerakan yang terinspirasi loh dari pencak silat. Nah, jadi bukan cuma silat aja ya Anggun dan Agnes Mo, ini juga menggunakan kerambit dalam adegan pertarungan, di mana itu senjata khas Indonesia. Ini jadi salah satu unsur yang ngebuat aksi mereka tuh rasanya tuh punya sentuhan budaya Indonesianya ya. Ini juga menariknya nih, budaya Indonesia nih gak cuma muncul sebagai latar, tapi ikut jadi bagian dari aksi dalam serial internasional ini ya teman Pro 2. Jadi bisa dibilang nih Anggun dan Agnes Mo ini bukan cuma ikut ngeremein Richards ya, tapi juga ngebawa sedikit gitu identitas Indonesia ke layar dunia. So teman Pro 2, itu dia informasi yang bisa Uca sampaikan di siang hari ini, di santai siang hari ini. Ucanya sampai di sini dulu buat nemenin kamunya, nanti bakal ada sore ceria, ada Via dan Denny yang bakal nemenin kamu nanti sampai jam 7 malam. So teman Pro 2, Ucanya pamit undur diri dulu ya. Tetap di sini terus, tetap semangat hari ini. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Tetap di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Iya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Dek?
1: Alhamdulillah, agak ngantuk ya.
0: Ngantuk ya, Bun.
1: Bener, ini setelah kita seru-seruan tadi ya, di karena di apa namanya?
0: Di RRI.
1: Di RRI lagi ada
0: Hari Radio.
1: Hari Bakti Radio, Hari Radio Bakti.
0: Hari ya, itulah. Bakti.
1: Iya, lagi banyak perlombaan di kita teman Pro 2 ya.
0: Ya, benar. Dan kita udah siap nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya, yes. Bagi-bagi informasi seputar Cahaya Maju Kuning. Dan betul, ya, nanti kita bakal relay langsung dari RRI Bandung ya.
1: Betul.
0: Sore Ceria Berjaringan. Jadi pastiin kamu tetap dengerin kita di
1: Sore Ceria.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastrans, solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor

0: usah panik.
1: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
0: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
1: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
0: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
0: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
0: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
0: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
0: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
0: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
0: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: nyawa-nyawain kayak kayak beca-becaan gitu, tapi beca yang kecil.
1: Odong-odong.
0: Bukan.
1: Beda, emang beca. Beca. Becak beneran, tapi
0: beca beneran, cuma kecil.
1: Oke. Okay.
0: Ya, buat anak-anak dulu. Sejam tuh 3.000, 4.000 gitu. Sumpah, sumpah.
1: Udah bayar duit cuman buat nyobain ini ya.
0: Iya, iya.
1: Goes becak ya.
0: Iya.
1: Tapi ternyata Den, sekarang di kota Cirebon ya, ini tukang becak itu udah gak perlu goes-goes lagi.
0: Wih, mantep
1: ini. Udah canggih ya. Ini ada program ya yang diharapkan tuh bisa meringankan beban para pengayuh becak ya, sekaligus juga buat meningkatkan penghasilan.
0: Betul.
1: Seperti itu. Jadi becaknya sekarang pakai
0: becak listrik ya.
1: Gitu.
0: Iya, berarti gak terlalu kalau dulu nih ya, kalau dulu dari tuh ingat banget kalau misalkan nganterin mama atau uwa gitu ke pasar gitu kan, belanja. Biasanya kan dari rumah itu naik ini, naik Delman.
1: Tahun berapa?
0: Beneran, beneran. Dari 2008-an mungkin.
1: 2008 masih ada ya?
0: Ada, masih ada. Nah, tuh biasanya berangkatnya pakai Delman tuh. Delman. Terus kalau pulangnya itu biasanya kalau udah siang kan Delmannya udah mulai dikit kan. Nah, adanya tuh di depan tuh yang nongkrong adanya si ini, abang-abang tukang beca. Akhirnya kita pulang pakai beca. Nah, biasanya kan bawa barang belanjaan kan banyak ya. Ya pokoknya berat lah gitu kan. Terus Dani sama mama gitu biasa kan. Nah, kalau ditanjakan itu si abang-abangnya atau enggak di ini di jalur kereta, di perlintasan kereta
1: di
0: itu
1: rel,
0: kan agak naik kan ya. Nah, itu si abangnya pasti turun dulu.
1: Didorong
0: karena enggak kuat kan kalau di kayu kan.
1: Iya, gitu. Benar.
0: Nah, berarti ini mah gak usah ada turun-turunan gitu, kuat terus ya.
1: Iya mungkin ya, tapi belum pernah coba juga sih Den. Cuman kalau misalnya becak itu kan dulu kalau goes kita suka berapa mang?
0: Iya.
1: 10.000 5.000 deh. Kalau enggak kita pura-pura suka pergi kan. Sampai
0: jual mahal gitu.
1: Sampai dipanggil lagi. Nah ini kalau listrik gimana nih ya?
0: Nah, mungkin kan, mungkin nanti ada ini kali, ada dikasih satu alat gitu ditempel ditempel di apa,
1: tempat umum beca, kali ya
0: di beca. Nanti atau kan dibikinin aplikasinya.
1: Wow.
0: Biar ada beneran ngitung jarak tempuh terus harganya berapa tuh biar
1: jadi mahal nggak sih ya, ntar ya.
0: Iya, itu kan salah satu mensejahterakan
1: iya berarti sih. Kita nggak bisa jual mahal karena udah sesuai aplikasi.
0: Sesuai tarif
1: kan?
0: Iya, sesuai aplikasi
1: iya.
0: Gitu.
1: Iya. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk bantuan ya, teman Pro 2. Katanya bakal ada 200 unit becak listrik yang disiapkan disalurkan buat para penerima bantuan. Seperti itu.
0: Keren.
1: Ini kalau kita cek fotonya, ini abang-abang ini udah foto di ini dan di
0: mana ini? Gapura mana ya?
1: Ini alun-alun Kejaksaan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Wah.
1: Mungkin nanti bisa nyolok kipas kali ya.
0: Iya bisa. Iya bisa dipasang AC juga bisa kali itu di dalamnya.
1: Wow.
0: Tutupin pakai plastik.
1: Canggih
0: gitu.
1: Banget nih mikirin jarak per kilonya jadi berapa ini ya. Baiklah, nanti kita akan update lagi ya. Semoga program yang satu ini bisa meningkatkan kesejahteraan pengayuh becak yang selama ini menggantungkan penghasilannya gitu ya, Den.
0: Amin.

0: sore ceria teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 kemarin udah tahu ya kalau kawasan Sukalila itu lagi ditata.
1: Ditata ulang ya.
0: Nah, ini ternyata tetangganya yaitu Pasar Pagi.
1: Betul.
0: Itu juga dapat perhatian serius ya, yes, teman Pro 2. Jadi nantinya bakal ada wajah baru Pasar Pagi Kota Cirebon. Ini terintegrasi sama sungai Sukalila
1: ya,
0: dan kawasan
1: ya,
0: Kali Baru, benar.
1: Terus,
0: jadi apa namanya? Jadi ingat apa sih kalau di Jakarta tuh, Den? Apa ya?
1: Pasar ini, Benhil.
0: Benhil.
1: Benhil kalau itu yang kalau
0: tapi enggak ada sungainya ya? Ada di Benhil.
1: Ada. Itu kan namanya Bendungan Hilir. Ada sungai situ.
0: Oh, kirain nama doang.
1: Kalau enggak salah.
0: Bener
1: ya
0: sih.
1: kalau enggak salah ya. Sungai-sungai itu ada dulu kan ya, yang ada transportasi airnya kan dulu kan, pas zaman gubernurnya siapa gitu.
0: Aku taunya Benhil itu tempat ada masakan Padang terkenal.
1: Iya, sama ini kalau apa namanya, puasa situ ramai banget.
0: Iya, gila. Pasar Takjil.
1: Iya, benar. Nah, ini kalau kita ngomongin Cirebon ini tadi ya, si Pasar Pagi lagi mau di tata ulang lagi, terus diintegrasiin ke sungai Sukalila, teman Pro 2. Dan itu kemarin agak kaget.
0: Kenapa?
1: Waktu itu kan ada di situ kan ada ini ya, banyak penjual-penjual
0: di Pasar Pagi maksudnya.
1: Bunga. Enggak, di Sukalilanya.
0: Oh iya,
1: penjual bunga kan banyak situ kan.
0: Oh, yang pojokannya deh.
1: Iya, ke pojokan.
0: Pojokan.
1: Bukannya dong sepanjang itu ada ya?
0: Enggak, cuma satu doang, bukan.
1: Emang iya,
0: ya? Iya, dulu yang sepanjang itu adalah pedagang ini, cermin.
1: Oh iya deh, benar. Pokoknya kemarin tuh agak kaget tuh ke sana tuh. Loh, kok udah enggak ada apa-apa nih? Untungnya, si apa namanya, si penjual bunganya itu kayak bukan apa, semi permanen gitu loh, kayak permanen gitu, jadi aman dia.
0: Iya, kan dia di bukan di pinggiran sungainya dia.
1: Iya, di seberangnya.
0: Di seberangnya. Yeah. Tapi katanya sih, katanya seingat Via ya, dulu di sekitaran itu emang ada yang ini bunga juga, tapi akhirnya kegusur.
1: Oh ya.
0: Berarti lu ini ya lama banget enggak lewat Sukalila ya?
1: Udah lama banget. Iya. Itu juga terakhir tuh kayaknya 4 bulan yang lalu.
0: Ya ampun.
1: Iya.
0: Lama banget, sebagai warga kabupaten kayaknya emang enggak melintas di situ sih. Ya. Enggak
1: ada keperluan apa-apa.
0: Iya, tapi ini menarik banget proyeknya. Karena kita itu biar sebagai warga punya apa ya, opsi lain untuk bisa
1: hangout ya.
0: Yang murah-murah, jadi kita enggak melulu kafe, mulu warung kopi, mulu kan.
1: Terus sama ini, kalau spot hangout yang lagi rame di Instagram tuh ini depan GTC. GTC itu lagi ya? Iya, GTC.
0: Iya, tapi itu kuliner ya?
1: Iya, kuliner. Kuliner malah murah sih itu.
0: Oh iya.
1: Terus banyak tenan-tenannya.
0: Masa sih murah, Den?
1: Iya.
0: Kemarin aku, tapi udah pas dulu awal banget sih, belum serame sekarang. Sekarang kan ada kayak cuangki, itulah ya. Terus, wah banyak deh pokoknya, tapi via kayaknya kesana terakhir itu adalah 1 tahun yang lalu.
1: Buset, nah itu kan kemarin rame tuh gara-gara ini loh, yang ada ngamen terus
0: berantem. Iya, videonya.
1: Terus lagi jadi rame.
0: Nah kalau di Sukalila kan nanti mau ditata katanya, bakal ada area apa ya, terbuka hijau.
1: Oh, RTH.
0: RTH. Terus apa namanya, nanti kita bisa jogging-jogging lucu di situ, dan terus jajannya panas di pasar pagi gitu.
1: Panas gak sih?
0: Hah?
1: Panas gak sih?
0: Enggak dong, kan di situ ini sangat rindang.
1: Hah? Rindang dari mananya?
0: Iya, di Sukalila kan banyak pohon, Den.
1: Lah emang iya ya?
0: Iya, ini Sukalila yang mana yang kita omongin? Jangan-jangan Sukalilanya beda.
1: Sukalila kan itu di pasar pagi.
0: Iya, di sebelah kanannya kan.
1: Iya, sebelah yang dua jalur, tengah-tengahnya sungai
0: bener,
1: kan.
0: Iya.
1: Emang ada pohonnya ya?
0: Iya, banyak, gede-gede, rindang banget di situ, makanya betah kan yang jualan cermin dulu. Banget. Gitu ceritanya. Jadi nantinya nih teman Pro 2 bakal ada zona oleh-oleh.
1: Nah, cocok.
0: Ada zona kuliner.
1: Enak.
0: Nah, ada zona kreatif juga. Gitu.
1: Oke, berarti ini kayak apa, jual tembikar gitu.
0: Mungkin buka kelas kali.
1: Bisa.
0: Buka kelas ya kan.
1: Bikin tembikar pinggir
0: jalan. Jadi inget ini, Den, Pasar Santa.
1: Pasar Santa. Oh iya iya
0: pasar
1: iya.
0: Pasar culture-nya anak Jakarta awal-awal dulu kan. Cuman dia enggak ada sungainya. Nah, ini kita terintegrasi loh nantinya.
1: Oh, itu bagus tuh kalau misalkan bikin Riverside Cafe gitu ya.
0: Wow, Riverside. Padahal gitu adalah Girly. pinggir kali. Tapi yang menarik ya, nantinya nih Tawon Pro 2 mungkin jadi bisa jadi perhatian juga sama pengelola ya, parkirnya juga disediakan.
1: Ah, iya bener. Ya. Karena kalau dipikir nih sekarang, kalau misalkan banyak pengunjung di situ, nanti parkirnya di mana coba?
0: Iya.
1: Oh, mungkin di pasar pagi parkirnya.
0: Tapi karena cuma kan segitu itu, doang.
1: Ya mungkin nanti dibikin gedung parkir gitu.
0: Ya kan vertikal ya. Vertikal. Iya, iya, jangan sampai nanti RTH-nya malah jadi tempat parkir, iya, sayang banget
1: iya,
0: ya kan.
1: Iya benar.
0: Gitu deh nanti
1: ya, kita lihat aja lah ya.
0: Gak sabar sih aku pengen hangout di situ sebagai keren warlock.
1: Benar, benar.
0: Ya kan. Nah oke nih Tawon Pro 2, nanti kita bakal gabungan sama RRI Pro 2 Bandung.
1: Betul.
0: Ya jam 4:30 sore. Yes. Bakal ada Putri Muslimah Nusantara.
1: Gokil.
0: Ngomongin Muslimah tentang nih kesetaraan pendidikan buat perempuan.
1: Jadi pastiin kamu stay tune terus ya.
0: Di sini barengan sama kita berdua, seru-cerannya masih sampai jam 7 pagi.
1: Yes,
0: 7 pagi.
1: Sore dong.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: sore tuh Bang Bro 2. Sore ceria barengan sama Gina, Almira di sini. Yang pasti sore ceria ini khusus dan spesial karena kita berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon. Nah buat kamu teman Pro 2, Gina juga mau nyapa dulu nih teman Pro 2 yang ada di Bogor dan juga Cirebon. Hai, salam kenal ya dari Gina di Bandung. Nah teman Pro 2, sore-sore gini Gina pastinya bakal nemenin santainya kamu, sorenya kamu gitu. Walaupun santai tapi kita harus tetap ceria teman Pro 2. Dan juga mungkin kamu yang baru pulang sekolah ya, yang baru pulang dari aktivitas apapun, mungkin capek ya. Capek gak apa-apa, it's okay. Capek sekarang tuh kayak capek adalah teman hidup kita, bener gak? Tapi kalaupun kamu lagi capek, kamu lagi bingung atau stuck, itu tandanya kamu harus butuh motivasi lebih, butuh cerita-cerita inspiratif yang mungkin bisa memotivasi kamu lebih teman Pro 2. Nah sore ini Gina bakalan ngobrol yang pastinya ngasih cerita inspiratif buat kamu teman Pro 2 ya. Cuma ada di sore ceria di Pro 2. Nah kita udah hadir bersama kakak cantik ini. Coba suaranya mana kakak?
1: Oke baik. Halo, halo teman-teman Pro 2 Bandung, Bogor, dan Cirebon.
0: Ini kita ada di 3 kota ya kak. Dan kebetulan kak Distia ini mungkin gak

0: gak asing dengan pindah-pindah kota karena beliau adalah Putri Muslimah Nusantara. Wow. Udah pernah ke kota mana aja nih Kak?
1: Kalau misalkan untuk Putri Muslimah Nusantara, kebetulan mungkin untuk fokusnya di Bandung dan sekitarnya gitu, okay. Kak, Tasik, seperti itu.
0: Berarti coverage area ke Jawa Barat gitu ya?
1: Jabodetabek.
0: Oh, Jabodetabek, oke, iya. Oke, okay, okay. Nah, Tuan Prado, Gina mengenalin dulu nih, ada Kadistia Rahma Fauzia, iya. Seorang Putri Muslimah Nusantara. Sebenarnya aku pengen tahu dulu nih, mungkin nih, kalau orang dengar nama kakak Kadistia Rahma Fauzia tuh dikenalnya gimana sih, Kak, orangnya?
1: Oke, okay, baik, mungkin Kak sebelumnya izin ya teman-teman.
0: Boleh izin. Gimana nih Kak?
1: Oke, mungkin berawal dari waktu maba mungkin ya Kak, karena memang sudah ditekadkan untuk tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu.
0: Oh, itu. Ini apa? Jadi mahasiswa apa? Ulet bulu bukan?
1: Bukan.
0: Apa nih Kak, okay. Mahasiswa apa nih?
1: Iya, jadi memang rencananya gitu dari setelah masuk kuliah ingin berkecimpung bukan hanya di internal kampus gitu, tapi juga di eksternal kampus, di paguyuban-paguyuban yang ada. Nah, mungkin waktu itu saya memilih untuk di Putri Muslimah Nusantara, seperti itu.
0: Okay.
1: Dan dilanjut dengan mengikuti ajang pigeon juga di Beauty Muslimah Indonesia.
0: Wow,
1: gitu.
0: Itu beda gak sih Kak sama yang ini?
1: Iya, beda.
0: Berarti kalau Putri Muslimah Nusantara ini se Kota Bandung dan Jabodetabek tadi, kalau yang Beauty Pigeon Indonesia
1: itu sama sih Kak, cuma beda yayasannya aja.
0: Oh, yayasannya.
1: Beda yayasannya, okay, aja, okay. Seperti itu.
0: Oh, ternyata Kak Distia ini memang apa ya, benar-benar ke muslimah-muslimahan gitu, yeah. Kak. Kenapa Kak, kalau misalnya yang ikutnya seorang muslim gimana Kak? Gak bisa ya, harus

0: kan. Dengan zaman sekarang itu tidak dilibatkan,
1: iya,
0: gitu, mencari
1: kemana,
0: tahu alasan.
1: Iya.
0: Alasannya,
1: iya.
0: Betul sekali.
1: Ini para Gen Z mana suaranya? Tolong.
0: Ya, nah begitu mungkin pertama dari ngebangun kesadarannya dulu bahwa kalau misalkan mungkin ya karena kan mindset orang tua di desa tuh kayak ya udah perempuan itu jangan pendidikan tinggi-tinggi karena nantinya kembali lagi ke dapur, padahal kan bukan secara pendidikan formal ya,
1: betul,
0: perkuliahan
1: ya.
0: Tapi memang banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil di luar dari dunia perkuliahan seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya, kadang kita diajarin kehidupan itu bukan
0: betul.
1: Dari tempat kuliah ya,
0: betul.
1: Kak. Kan kuliah teori-teori gitu. Tapi Kak, yang menginspirasi Kakak selain mungkin berangkat dari rumah gitu ya, ada nggak sih mata kuliah khusus yang kayak, oh ini relevan nih sama keinginan aku untuk beredikasi di perempuan gitu?
0: Sebenarnya kalau di mata kuliah nggak ada,
1: ada
0: sih,
1: oh,
0: iya.
1: Okay.
0: Karena mungkin aku sekarang seperti ini beranjak dari cita-cita atau mimpi aku di
1: apa
0: SMA.
1: Tuh? Cita-cita
0: itu.
1: Tadi.
0: Sekarang seperti ini beranjak dari cita-cita atau mimpi aku di
1: apa
0: SMA.
1: Tuh? Cita-cita
0: itu.
1: Tadi setia.
0: Sekarang seperti ini beranjak dari cita-cita atau mimpi aku di
1: apa
0: SMA.
1: Tuh? Cita-cita
0: itu.
1: Tadi setia.
0: Ya, kebetulan dulu ya waktu SMA aku sempat berkeinginan untuk melanjutkan studi perkuliahan di IPDE. Alhamdulillahnya kedua orang tua aku tuh bukan orang tua yang teteh harus kesini, teteh harus ngikutin jejak orang tua dan sebagainya. Karena mungkin kebetulan latar belakang kedua orang tua aku di pendidikan, tapi alhamdulillahnya mungkin aku sebagai anak diberi kebebasan gitu untuk memilih pilihan aku. Dan ketika aku menjalani gitu kan, apa pilihan aku dengan konsekuensinya, mungkin di samping dari finansial atau materi ya, dukungan finansial dan materi, alhamdulillah secara mental juga ketika aku mungkin sharing gitu kan, berdiskusi dengan orang tua aku, memberikan solusi. Karena kan Gen Z banyak bingung kan, kayak aduh gimana gitu kan, banyak ketakutannya gitu. Jadi alhamdulillahnya tidak apa ya, tidak ngejudge gitu dengan apa yang aku pilih seperti itu.
1: Salam ya buat mama papa gitu. Lagi di mana nih Kak orang tua?
0: Di Tasik.
1: Oh, di Tasik ya, semua di Tasik. Cuman
0: betul.
1: Kakak aja lagi ngerantau
0: betul.
1: di Bandung gitu. Wow. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pengen nanya dan kepoin, dan teman Pro 2 di Bandung, Bogor dan Cirebon, boleh banget di WhatsAppin dulu ya di 08126020969. Nah, sambil kita masih nungguin kamu teman Pro 2, dan kita masih ngobrol-ngobrol dulu ya Kak ya. Nih, terus Kakak rencananya nih Kak setelah dari mungkin Putri Muslimah Nusantara kan, tadi Kakak udah bilang di tahun 2025 ya.
0: Iya.
1: Terus sampai sekarang tahun 2026 itu masih ada kegiatannya Kak?
0: Ya, kalau untuk itu ya, untuk Pijan sebetulnya kalau untuk masa bakti itu kan rata-rata 1 tahun ya Kak. Nah, di sini mungkin untuk kalau bisa dibilang alumni mungkin ya dilibatkan tapi dengan intensitas yang tidak terlalu banyak seperti itu Kak. Jadi mungkin ada beberapa event yang bisa kita ikuti, ada juga event yang diikuti oleh para Putri Muslimah Nusantara pada masa baktinya seperti itu.
1: Dan biasanya kalau event-eventnya tuh kayak gimana sih Kak?
0: Biasanya event-eventnya itu kita ada undangan gitu Kak, bekerja sama misal KNPI atau mungkin dari lembaga-lembaga juga gitu kan, atau event-event

0: lembaga-lembaga juga gitu kan, atau event-event gitu kan, terus juga seperti Mojang Jajaka kan itu suka menghadiri undangan-undangan, okay. Nah seperti itu kadang perwakilannya. Ya, tapi ya itu juga ya yang menjadi motivasi atau dorongan aku gitu, yang memilih untuk bersinergi di Putri Muslimah. Dan juga kalau kita melihat gitu Kak, di masyarakat-masyarakat luar, bahwa mungkin sekarang itu apa ya, influencer itu kan lebih gampang untuk mempengaruhi ya.
1: Iya benar.
0: Nah, mungkin sama juga dengan Putri Muslimah dan ajang-ajang pijan lainnya, itu menjadi salah satu power terbesar gitu untuk mempengaruhi muslimah-muslimah, di mana kayak ayo kita berdikari, berdaya, bisa berdampak gitu untuk muslimah lainnya, karena mungkin itu adalah salah satu power terkuat gitu Kak, karena sekarang itu apa ya, kesetaraan bagi perempuan itu kan digaungkan, tapi juga kita harus setara dengan apa usaha yang kita lakukan.
1: Nah,
0: seperti itu.
1: Mungkin kita enggak jangan terlalu banyak bersuara aja, tapi diimbangi sama skill aksinya, kita ya, aksi kita sebagai perempuan gimana gitu ya Kak. Oke, ini menarik banget nih buat kamu perempuan-perempuan yang di sana nih, para perempuan-perempuan USA, orang Sunda asli ya, bener kan Bogor Cirebon? Sunda-Sunda juga ya, Jawa Barat gitu. Nah, mungkin kamu tuh Pro 2 yang mau nanya dan kita masih tungguin nih. Boleh ya dicatat dulu nih WhatsApp-nya di 08126020996. Mungkin kita bakal break dulu sebentar nih Kak, sambil nunggu kamu teman Pro 2, kita tungguin ya. Kita tungguin respon kamu, atau mau say hi doang buat Kak Disti. Kak Disti halo, boleh nih. Kita tungguin dulu ya teman Pro 2. Yang pasti kamu jangan kemana-mana dulu nih buat wargi Bandung, Bogor sama Cirebon, karena kita masih ada di Sore Ceria Berjaringan.
2: Pro 2 FM, Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
4: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: atau ngobrol juga, karena kalau kita bahas tentang perempuan itu nggak akan ada habisnya. Masalahnya perintilan perempuan aja tuh seubrek gitu, segambreng ya, banyak banget gitu. Tapi ternyata ya, perempuan nggak cuman kita lihat tentang make up doang, nggak cuman tentang fashion doang, teman bro dua. Tapi ternyata kalau Gina lihat nih di Badan Pusat Statistik ya, di BPS, itu ternyata jumlah pekerja perempuan itu di 2022 aja nih udah mencapai 52,74 juta pekerja di Indonesia. Dan bahkan riset terakhirnya itu di atas 50% adalah pekerja perempuan. Wow. Ternyata ini, setuju gak sih Kak kalau ternyata pekerja perempuan tuh apa ya, udah maju banget nih? Kalau menurut pandangan Kak Distia gimana nih Kak?
1: Kalau menurut pandangan saya ya, terkait pekerja perempuan, mungkin untuk sekarang kuantitasnya memang banyak gitu Kak. Karena kemarin juga saya sempat KKN gitu ya, habis KKN gitu.
0: Dimana,
1: dan
0: Kak?
1: Di Cianjur.
0: Oh, di Cianjur.
1: Iya, dan mungkin itu juga kawasan industri, dimana sempat ngobrol-ngobrol juga dengan masyarakat sekitar bahwa memang yang dipekerjakan itu banyaknya perempuan gitu. Nah, di sini juga mungkin ada plus minusnya gitu.
0: Kenapa
1: Kak?
0: Kenapa tuh Kak?
1: Nah, untuk perempuan rata-rata

0: ikut pendidikan S1, S2, tapi mm-hmm. dia tidak ada keinginan untuk ikut serta gitu kan, mm-hmm. mengubah masyarakat khususnya perempuan, menurut aku itu sama aja dengan bohong gitu kan. Okay. Jadi harus dengan kesadarannya, kemauannya juga untuk ikut serta gitu, mengubah perempuan seperti itu, mengubah apa ya, perempuan di ranah-ranah sosial gitu kan. Kalau sekarang karena memang kita udah apa ya, menurut di sosial mm-hmm. ataupun pendidikan, perempuan dan laki-laki itu udah sepantasnya memiliki kedudukan yang setara, yes. seperti itu. Jadi pendidikan memang berpengaruh gitu mm-hmm. untuk perubahan perempuan gitu, kemajuan perempuan. Tapi di samping itu juga keinginan kita, tekad kitanya mm-hmm. yang harus kuat.
1: Bener ya, kayak gak cuman kayak ya S1, S2, yeah. S3 flexing Instagram gitu. Udah cuman itu doang katanya. Yang penting saya terlihat S3 yeah. di IG yeah. gitu. Sekarang banyak banget ya kan di bio-bio Instagram gitu. Tapi mungkin dibalik lagi, ternyata gak cuma berhenti di pendidikan aja ya Kak, banyak juga hal-hal lain gitu. Nah emang kalau Kakak ngeliat realitas sosial sekarang tuh emang kayak gimana Kak, antara perempuan dan laki-lakinya?
0: Kalau untuk sekarang sih ya, di mungkin ranah-ranah sekitar saya gitu, mm-hmm. di lingkungan sekitar saya, ada beberapa yang memang misal di ranah sosial atau di ranah publik itu sudah setara gitu, perempuan dan laki-lakinya. Mm-hmm. Tapi ya di beberapa kondisi, di beberapa situasi juga masih seperti apa ya, ini tempatnya perempuan, ini tempatnya laki-laki. Jadi masih dibeda-beda kamarkan seperti
1: iya,
0: itu.
1: Iya kayak misalnya penyiar harus suaranya ngebas gitu ya. Nanti Gina gimana dong? Saya gimana nih posisinya? Enggak ya, mungkin kalau Kakak ada enggak sih tempat-tempat yang emang dia tuh sering banget mendiskriminasi perempuan gitu. Mungkin buat kita juga lebih aware mm-hmm. gitu, perempuan-perempuan di sana. Mm-hmm. Menurut pandangan Kak Distia apa aja nih Kak?
0: Kalau alhamdulillahnya ya Kak, mm-hmm. di organisasi aku di kampus, mungkin itu sudah kesetaraannya mm-hmm. sudah lumayan lah mm-hmm. seperti itu. Jadi tidak ada diskriminasi-diskriminasi mm-hmm. seperti itu. Dan juga mungkin itu juga diskriminasi yang muncul itu pun dari respon perempuannya itu sendiri mm-hmm. gitu. Jadi kadang kan kita nggak sadar ya, kayak iya. misal angkat-angkat yang berat, ini kan pekerjaan laki-laki dan sebagainya. Dan itu pun sama saja dengan mendiskriminasikan kita gitu, bahwa perempuan itu lemah. Nah kita juga harus menunjukkan bahwa perempuan itu bisa berdaya, bisa berdikari seperti itu. Dan mungkin ada ya bagaimana respon kita atau betul, mungkin betul. Cara kita berinteraksi, berkomunikasi mm-hmm. juga, itu menurut aku sangat berpengaruh mm-hmm. dengan bagaimana diskriminasi yang ada di lingkungan sekitar.
1: Itu ya Kak, berarti kalau misalnya kita ngerasa ih angkat beban itu mau tugas laki-laki, berarti kamu perlu nge-gym. Pantas sekarang wanita pada nge-gym Kak. Benar ya. Yeah. Oh, ternyata enggak harus. Mungkin respon kita juga kadang kita kayak melemahkan diri sendiri yeah. ya Kak gitu. Harusnya kita bikin afirmasi positif. Betul. Gitu. Gina pengen challenge Kak Distia. Misalnya nih ceritanya ada mungkin teman pro 2 gitu ya, perempuan-perempuan di sana lagi ngerasa ngedrop banget gitu. Apa sih afirmasi positif yang mungkin bisa kita kasih ke diri kita sendiri Kak? Boleh beberapa, boleh satu, boleh bebas deh Kak. Iya. Sampai jam 12 malam juga gila diabanin Kak, ayo.
0: Ya mungkin afirmasi untuk teman-teman perempuan di sana, bahwa pertama kalau enggak kita siapa lagi gitu. Dan mungkin ketika itu ada salah satu cerita mungkin ya, aku cerita sedikit Kak. Kenapa dengan banyaknya kayak, kalau di kampung tuh aku juga mendapatkan kayak, kenapa sih ya udah kalau misalkan kuliah mah kuliah aja gitu kan, nggak usah ikut organisasi. Dan aku pun mendapatkan hal seperti itu gitu kan. Kadang kan kita Gen Z suka posting gitu kan. Terus ngelihat tetangga yang kayak, apa sih kuliah mah kuliah aja seperti itu. Okay. Cuma di lingkungan aku gitu ya, di lingkungan kampus, ketika berusaha untuk tetap ada, lingkungan sekitar aku yang mereka bisa mengupgrade diri mm-hmm. gara-gara ngelihat kita, mungkin itu hal yang sepele ya, tapi itu bisa ngebuat orang tuh bertahan kak, tetap bertumbuh kak, atau mungkin kadang kan di organisasi naik turun nih kak, jadi apa ya, sesimpel kita menjadi alasan orang untuk bertumbuh gitu, mungkin itu yang harus kita ingat bahwa apa ya, di samping untuk diri sendiri, lihatlah bahwa lingkungan kita juga perlu gitu, memerlukan diri kita seperti itu. Jadi iya itulah, harus tetap semangat.
1: Semangat ya, jadi buat kita mungkin lagi ngedrop atau apa, kita harus balik lagi mikir kayak, kalau bukan kita yang kerjain siapa lagi, kalau bukan diri kita sendiri siapa lagi gitu. Dan karena kita gak tahu ternyata apa yang kita lakuin tuh orang notice orang merhatiin loh gitu kan. Makanya kamu tuan produ gak apa-apa posting sekecil apapun gitu, kebahagiaan-kebahagiaan positif ya kak ya. Tapi kalau ada yang julid gimana kak?
0: Kalau ada yang julid sih aku udah kayak ya udah nggak apa-apa gitu, jadi kita ngebuktiin dengan pencapaian kita mungkin nggak gimana ya, daripada kita mengurusi hal-hal seperti itu, kenapa kita untuk nggak fokus dengan diri kita gitu, dengan apa kemampuan, dengan apa potensi kelebihan yang ada di diri kita.
1: Best. Oke, mungkin itu satu afirmasi positif. Mungkin kamu juga teman Pro 2 bisa nyesuaiin sama diri, kebutuhan diri sendiri kali ya kak ya. Nggak harus sama juga, tapi tahu kebutuhan kamu apa. Tapi yang penting tadi apa kak? Semangat aja. Coba kak semangatnya yang lebih semangat lagi.
0: Semangat untuk teman-teman Pro 2 di Bandung,
1: Bogor dan Cirebon. Itu udah disemangatin sama Kak Disti. Kalau kamu datang ke sini ya teman Pro 2, biasanya suka ada yang datang nih Kak Bang Fahri, kita panggil ya ke sini loh, yang dari Cihampelas nih. Ada Kak Disti, wanita cantik muda nih, putri Muslimah Nusantara, yang pasti juga ngedukung kesetaraan gender ya teman Pro 2. Nah kalau gitu nih, pertanyaan pamungkas kak. Waduh, pamungkas kita setel aja lagunya kali ya. Gak. Gina pengen tahu nih, mungkin orang atau perempuan-perempuan di sana masih kurang sadar. Atau kayak apaan sih kita ngapain ya? Kayaknya perempuan gak perlu deh, mungkin yang tadi kata Kak Disti sendiri sebenarnya. Dari diri perempuan apa kak?
0: Hal pertama yang perlu kita ubah adalah mindset kita bahwa perempuan itu akan kembali lagi ke dapur. Ke sumur, ke kasur gitu. Kita harus moga bahwa jadi perempuan itu ketika kita udah menikah gitu ya khususnya, kita apa yang menguatkan tekad, pasti jalannya ada aja gitu menurut aku. Dan benar tadi kata Kak gini ya, bahwa tidak hanya di pigeon aja gitu, untuk kita sebagai perempuan bisa berkembang atau menambah skill dan juga mencari ilmu pengalaman seperti itu.
1: Nih Kak Disti, aduh kamu teman Pro 2 harus benar-benar terinspirasi sih, apalagi sebagai perempuan ya kak. Tapi benernya kak sekarang aktif-aktif ya perempuan-perempuan tuh benar-benar keren gitu, gini lihatnya juga masya Allah. Kakak ada sosok inspiratif kakak nggak sih, perempuan yang jadi sosok inspiratif kakak?
0: Kalau aku sih lebih ininya di keluarga sih kak.
1: Siapa tuh kak, boleh dong spill?
0: Mama.
1: Karena
0: memang
1: ke bapak kak, jangan nangis dulu.
0: Enggak,
1: ada tisu soalnya nih kak. Sorry, gimana nih kak? Kenapa jadi, mama?
0: Mungkin salah satunya orang tua ya, karena aku di pondok, di pondok SMP, SMA aku di pondok, tapi memang aku dari dulunya suka ikut organisasi gitu kan. Nah, terus juga melihat orang tua bahwa

0: sih gitu kan. Nah, terus juga melihat orang tua bahwa setelah menjadi, tapi memang aku dari dulunya suka ikut organisasi gitu kan. Nah, terus juga melihat orang tua bahwa setelah menjadi, tapi memang aku dari dulunya suka ikut organisasi gitu kan. Nah, terus juga melihat orang tua bahwa setelah menjadi,
1: mungkin kalimat terakhir, aduh serem banget kalimat terakhir, mungkin terakhir dari Kak Disti, pesan-pesan gitu buat perempuan-perempuan dan khususnya teman Pro 2 yang lagi dengerin nih, khusus untuk Bandung, Bogor, Cirebon, atau se-Indonesia, se-Nusantara, apa yang mau Kakak kasih tahu buat mereka?
0: Oke, mungkin untuk perempuan-perempuan
1: Bercirebon atau se-Indonesia, se-Nusantara, apa yang mau Kakak kasih tahu buat mereka?
0: Oke, mungkin untuk perempuan-perempuan khususnya di Bandung, Cirebon dan juga Bogor ya, jangan minder. Pertama, kalau misal kalian itu hari ini gitu ya belum mulai, karena pertama tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu. Mau kalian umurnya berapa tahun pun, sebagai perempuan mau udah nikah kah, atau mungkin melihat teman-teman di sekitar udah mulai bertumbuh, tidak ada kata terlambat gitu untuk terus belajar, menggali ilmu dan potensi. Dan kedua, fokus dengan potensi, fokus dengan kelebihan yang ada di diri kita, karena pohon yang semakin tinggi akan ada badai menerjang yang semakin besar, seperti itu. Jadi kuatkan tekadnya aja, terus juga ingat bahwa kalau nggak kita siapa lagi, dan perempuan itu adalah penentu masa depan. Jadi kalau misalkan perempuannya cerdas, kita akan mencerdaskan satu generasi. Kalau misalkan laki-laki cerdas, itu mungkin hanya bisa mencerdaskan satu orang.
1: Keren, akan kuguncangkan dunia, kata Soekarno ya. Tapi ini perempuan versi perempuan. Oke, kalau gitu thank you so much Kak Disti udah berkenan hadir ya di Studio Pro 2 Bandung, juga untuk menginspirasi semua teman Pro 2 yang mungkin udah dari tadi dengerin. Semoga terinspirasi dari Kak Disti. Thank you so much. Sehat-sehat ya kakak. Amin. Ya, terus menginspirasi kalau gitu ya. Amin. Makasih ya kakak, bye-bye dulu. Bye-bye. Oke teman Pro 2, Gina masih nemenin kamu sampai jam 7 ya. Gina Almira masih nemenin kamu, dan khusus spesial kita lagunya sesuai request Kak Disti nih, Perunggu 33 kali ya. Sekalian kita selawatan zikir bareng-bareng 33 kali. Tapi semoga juga bisa nambah semangat buat kamu teman Pro 2. Kalau gitu station terus on Leon FM Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih di sore ceria teman Pro 2. Masih barengan Via dan juga Denny, teman Pro 2 ya.
0: Ya, dan kalau misalnya nih teman Pro 2 di weekend ini ya, mumpung ini masih hari Kamis kan, weekendnya belum ada acara nih, manfaatkan diskonan dari PT Kereta Api Indonesia.
1: Wow,
0: lumayan, ini dia. Nah, ini diskon tiketnya tuh sampai 30% ya.
1: Betul,
0: buat tanggal 4-6.
1: Bener, ya. Ini tuh apa?
0: Dari Jumat.
1: Dari Jumat tanggal 4 sampai 6 ya. Ini tuh pembelian di tanggal segini atau tiket di tanggal
0: untuk
1: segini?
0: Untuk keberangkatan enggak ya? Sih? Coba kita scroll
1: ya,
0: dulu
1: benar ya.
0: Ya.
1: Tapi ya, sebelum itu ini tuh kenapa ada diskon ini, karena menyambut KAI Expo 2026 ya, yang di adain di tanggal yang sama juga di 4 sampai 6 September teman Pro 2 ya. Ini KAI Expo sendiri bakal diadain di Mall Kota Kasablanka, teman Pro 2 di Jakarta Selatan, kamu tinggal
0: jauh,
1: sana
0: ya?
1: Aja ya.
0: Tapi ini biasanya berlaku juga di online-nya dan pakai apa sih namanya? Lupa lagi.
1: KAI
0: Akses ya, seperti akses. Itu. Nah, ketentuan diskon 30% itu katanya berdasarkan jarak waktu antara pembelian tiket dan tanggal keberangkatan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu belinya makin lama lagi
1: lebih
0: waktunya
1: murah.
0: Lebih murah. Berarti 4 sampai 6 itu adalah belinya tanggal beli tiketnya
1: segitu.
0: Benar, seperti itu. Jadi nanti kamu bisa dapetin diskon tiket kereta api 30% ya, buat keberangkatan 41-45 hari dari tanggal kamu beli.
1: Betul, terus
0: seperti itu.
1: Ini dapat 10% diskon untuk keberangkatan 6-40 hari, terus diskon 5% keberangkatan 0-5 hari dari tanggal pembelian.
0: Iya. Ini sih sebenarnya kalau hari-hari ya, maksudnya nggak ada diskon ini ya.
1: Nggak ada diskon.
0: Biasanya memang ini apa, kita pilihannya masih banyak gitu. Ya. Jadi mau pilih yang mahal ada.
1: Yang murah
0: juga ada. Nah, tapi karena ini ada event khusus gitu ya, jadi ada diskon lagi seperti itu teman Pro 2.
1: Kalau nggak salah, tapi kalau buat kamu yang pengen ikutan KAI Expo ini ada juga tiket masuknya kalau nggak salah.
0: Tiket masuknya, iya benar. Aku pernah datang di waktu itu.
1: Gambir.
0: Bukan, kok Aeon sih, apa ya deket Aeon itu ya? Yang biasanya suka buat konser-konser.
1: Warteg apa sih deket Aeon?
0: Di Tangsel, di Tangsel. Yang biasanya buat Gias.
1: Ice BSD.
0: Ice. Ya. Benar, aku pernah datang di situ ya, dan ternyata dan peminatnya tuh
1: banyak banget. Biasanya bisa enggak sih kalau buat lebaran?
0: Buat lebaran? Enggak bisa.
1: Oh, belum
0: gak
1: ada bisa, ya? Belum ada.
0: Enggak bisa karena kalau lebaran itu khusus seperti itu. Jadi kalau ke expo nggak ada. Jadi mungkin pas kamu memanfaatkan long weekend atau cuti-cuti kamu tinggal ya dikit-dikit.
1: Maksudnya tuh ada gitu lah, kepikiran gitu bikin KAI Expo, maksudnya apa sih expo tuh, kayak pameran nggak sih?
0: Iya
1: kan?
0: Biasanya sebenarnya nggak cuman jualan
1: tiket doang. Biasanya ada apa?
0: Biasanya ada katok show-nya juga.
1: Review lokomotif gitu ada nggak?
0: Review lokomotif seperti itu. Tapi waktu itu yang paling diinget emang ngantrinya sih. Jadi udah nggak tahu acaranya ada apa aja. Karena fokusnya adalah
1: membludak mengantri. Banget kan?
0: Membludak karena tarifnya itu lumayan, dan buat yang apa sih namanya pendatang-pendatang ya kan, mau pulang ke Jawa Timur dari Jakarta itu sangat-sangat bermanfaat seperti itu.
1: Bisa di ini nggak sih? Bisa diwakilkan belinya?
0: Waktu itu nggak bisa, nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi kalau misalnya mengharapkan just tip, kayaknya bayar just tipnya sama diskonnya kayaknya
1: sama ketutupan. Jadi, juga diskonnya
0: seperti itu. Nah, tapi ini menarik ya kalau misalnya kita bahas tentang tiket kereta api, karena masih jadi primadona deh.
1: Bener.
0: Mau kemana-mana
1: enak
0: gitu.
1: Tapi emang ada beberapa daerah yang belum
0: ada.
1: Terjangkau sih.
0: Belum terjangkau maksudnya enggak ada kereta api. Ada, tapi
1: beberapa.
0: Biasanya kita nyambung-nyambung. Contohnya nih kalau aku ke Salatiga. Salatiga kan enggak ada.
1: 7 berarti.
0: Iya, baru banget fresh ya. Jadi kalau ke Salatiga aku punya tipsnya, teman Pro 2 bisa naik ke Semarang.
1: Oke.
0: Dari Semarang nanti tinggal dari depan Semarang Tawang.
1: Lokal. Oh enggak.
0: Bukan kereta.
1: Bus.
0: Bus namanya Trans Jateng. Itu
1: langsung
0: adalah sampai Banyumanik. Bener ya, Banyumanik ya kalau nggak salah. Nah, nanti lanjut lagi bus yang ke Salatiga. Itu relatif lebih murah daripada kita ke Solo kalau nggak salah ya. Waktu itu aku udah ngitung-ngitung, Den.
1: Apanya nih? Dari sini ke
0: total.
1: Salatiga?
0: Totalnya? Lebih murah kita turun Salatiga, Semarang daripada kita turun Solo.
1: Solo. Oh.
0: Karena tiketnya kalau ke Semarang tuh banyak yang gosyo-gosyo kan 100.000 tuh ada. Terus Trans Jateng tuh cuman 5.000.
1: 5.000.
0: Itu cuma sampai Salatiga. 5.000 sampai Banyumanik doang sih.
1: Oh.
0: Banyumanik itu masuknya Kabupaten Semarang.
1: Oh, terus nyusul lagi.
0: Terus lanjut lagi bus 20.000 ke Salatiga. Kan Salatiga sekarang lagi jadi primadona, Den, karena banyak konten slow living ya kan.
1: Oh iya, tempatnya ramah buat pensiunan.
0: Pensiunan.
1: Iya, maksudnya kan orang-orang yang pensiunan kan pengennya di daerah-daerah kayak gitu
0: iya.
1: kan. Hirup pikuk banget gitu.
0: Bener. Tapi sekarang kayaknya mungkin yang pengen tinggal di tempat-tempat seperti itu gak cuma pensiunan doang, Den.
1: Iya.
0: Anak-anak
1: sih.
0: Muda
1: iya.
0: juga sekarang
1: WFA, yang WFA gitu ya.
0: WFA. Dan di pantauan aku ya udah ada 2 merek kopi.
1: Apa?
0: Yang ini masuk ke Salatiga. Jadinya kayak biasanya kan ada ya orang-orang yang suka kopi, jadi namanya adalah coffee hopping.
1: Oke.
0: Gitu. Karena sekarang kan menjamur kopi-kopian itu kan. Sudah ada 2 brand gede yang masuk ke Salatiga.
1: Nah, tapi kalau ngomongin kereta lagi nih.
0: Jadi ngomongin kopi, iya.
1: Pernah ini enggak? Pernah ngerasain kereta delay enggak?
0: Kereta delay?
1: Iya.
0: Oh, pernah.
1: Oh, iya.
0: Tapi enggak sering sih.
1: Berapa jam? Berapa menit deh? Berapa menit?
0: Jam sih waktu itu. 1 kali ya.
1: Wow,
0: 1-2.
1: Lumayan ya?
0: 1-2.
1: Denny pernah ngalamin delay itu berapa kali ya? Dua kali. Pas pulang sini, terus pas mau main ke Solo. Ke Solo itu harusnya jam 4 pagi, jam 4, jam 5 pagi itu udah nyampe, itu baru nyampe jam 8.
0: Jam 8.
1: Terus pas ke Cirebon ke sini itu delaynya enggak terlalu lama, setengah jam sampai 1 jam lah.
0: Kendalanya apa katanya?
1: Solo lupa apa kendalanya. Terus pas kalau di Cirebon ini ada kereta prioritas yang lewat.
0: Oh.
1: Pejabat. Jadi semuanya ditahan dulu. Jadi
0: benar.
1: Kereta merekanya udah selesai, kita baru masuk. Ada yang itu setengah jam sampai 1 jam.
0: Iya.
1: Tapi kebanyakan kereta tuh nggak ada delay-delayan.
0: Nggak ada.
1: Bahkan tepat waktu banget.
0: Bener. Biarpun ekonomi ya, karena kan ekonomi kenapa waktu tempuhnya lebih lama? Dia berhenti dulu.
1: Berhentinya banyak.
0: Karena eksekutifnya diduluin.
1: Iya.
0: Seperti itu. Tapi Denny paling jauh naik kereta kemana, Den?
1: Surabaya.
0: Dari Cirebon. Ya. Aku tuh pengen banget nyobain ke Banyuwangi.
1: Banyuwangi.
0: Ujung ke ujung ya kan.
1: Iya,
0: pengen banget deh.
1: Berapa jam ya?
0: Nah, itulah ke Surabaya aja paling cepet kan 7.
1: Iya, 78 lah.
0: 78 ya. Argo tuh berarti.
1: Enggak.
0: Ah, apaan?
1: Biasa.
0: Yang
1: biasa.
0: Oh iya.
1: Iya, cepet.
0: Wow, canggih banget.
1: Seru.
0: Nanti aku pengen deh kapan-kapan nyobain gitu ya. Kalau panoramik worth it enggak sih? Panas enggak sih? Mahal tapi kita kayak berusaha dijemur gitu ya.
1: Iya sih, tapi mungkin ya tetap aja pengalamannya berbeda.
0: Mungkin jangan yang terlalu lama. Deket-deket aja.
1: Misalnya.
0: Ke Purwokerto.
1: Tapi kayaknya kalau kayak gitu mah
0: sayang ya.
1: Rute jauh enggak sih?
0: Duitnya.
1: Enggak. Oh, bisa juga.
0: Ada. Dari yang paling deket sih, setahu aku Jakarta Gambir. Gambir Bandung ada.
1: Tapi
0: kalau dari
1: bagus
0: Cirebon
1: ya?
0: Bagus kan kalau kita dari Jakarta Bandung itu kan lewat si jembatan apa itu ya? Wah, itu kereta biasa aja.
1: Bagus
0: banget, apalagi panoramik ya. Ya nanti deh kita cobain. Kita mau ke mana ya, Den? Selain Surabaya ya, Den?
1: Ke Surabaya atau ke mana ya? Jogja kali ya.
0: Jogja. Biasa.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan no semua sebelah sama kamu.

0: tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Cirebon, teman terbaik kamu, tepat pukul 17:48 waktu Indonesia Barat ya teman berdua. Saatnya kita dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Cayu Majakuning dan sekitarnya. Allah.

Ah.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi melarang kita menghirup udara atau bernafas dari wadah air minum atau meniup air di dalamnya. Jam

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: aku, motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Rasminya saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah,
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: bahas informasi dari dunia hiburan nih, teman-teman.
1: Yes, benar. Teman Brodo ini dari salah satu grup K-pop
0: member.
1: Girl group ya, member ha. Yang kesukaan Deni.
0: Wow. Ya. Oh iya benar. Ya. Dulu pernah suka banget emang Blackpink.
1: Suka banget,
0: ya?
1: suka banget.
0: Dulu sekarang udah enggak?
1: Sekarang enggak ngeidolin siapa-siapa.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kecewa.
1: Hah?
0: Kecewa.
1: Bukan.
0: Duit habis.
1: Sekarang tuh ini ngeidolinnya ini.
0: Apaan?
1: Nabi Muhammad.
0: Masya Allah, benar-benar efek lantai dua nih kayaknya. Alhamdulillah.
1: Tapi emang lagi ada saatnya di mana Deni tuh ngeidol banget dulu dari mulai JKT48 pertamanya. JKT48, abis JKT48, melodinya nikah udah beres, udah nggak ngeidol
0: lagi. Lama banget ya berarti ya.
1: Iya, terus ngeidol lagi Blackpink. Abis Blackpink tuh, Blackpink pindah ke Red Velvet.
0: Oke.
1: Okay. Nah, udah tuh dari Red Velvet udah sampai sekarang enggak lagi.
0: Berarti di era-era New Jeans, Le Sserafim udah.
1: Enggak. Pokoknya ya, yang hampir mepet, hampir ini tuh New Jeans hampir.
0: New Jeans.
1: Iya. Terus keburu apa gitu, terus enggak udah.
0: Nah, kirain karena duit habis dan udah enggak
1: sampai. Dan itu yang enggak sampai segitunya. Kalau pas JKT iya. Pas JKT itu kayak kan dulu tuh JKT
0: FX ya.
1: FX. Nah, dulu kan dia sering ada event handshake.
0: Mm-hmm.
1: Handshake ya.
0: Handshake.
1: Iya. Dia nah itu kita harus beli CD-nya itu kita bisa salaman sama member JKT48 selama 10 detik kan. 30.000 satu CD itu buat 10 detik salaman sama member dan ngobrol gitu.
0: Ngobrolnya berapa?
1: 10 detik
0: itu.
1: 10 detik ya.
0: Oh.
1: Jadi kalau misalnya kita punya 3 CD nih, nanti kita tuh ada tiket handshake-nya. Kita kasih ke si, jadi kayak booth gitu loh. Booth member tuh dijajarin gitu, Melody, Nabila, segala macam gitu kan. Terus di depan booth-nya itu nanti ada petugasnya dari JKT48-nya.
0: Iya, pada masa itu ya. Sekarang kayaknya udah enggak semasif itu ya, dan mungkin karena banyak idol-idol lain ya. Termasuk yang satu ini Blackpink nih, teman Pro 2. Kalau tadi Deni cerita dia ngidolain Blackpink, pasti ada satu bias. Nah, kita di idol-idol ini ya. Idolnya Deni. Biasa Deni siapa?
1: Kalau di Blackpink Jisoo.
0: Oh, Jisoo. Sebenarnya
1: Jisoo. Iya.
0: Iya. Eh, tau enggak sih Blackpink itu kan udah ada dari lama banget ya sebelum pandemi ya.
1: 2018 kalau.
0: 2018. Iya. 10 tahun bukan sih? Berarti 2016 bukan ya? Ya sekitar
1: ya.
0: Itulah ya.
1: Iya.
0: Intinya kalau dulu Blackpink baru debut ya, itu aku tuh gak bisa bedain Den, mana yang Jisoo.
1: Iya benar.
0: Mana yang Lisa. Iya. Nah, setelah album abis COVID ya kalau nggak salah, akhirnya aku berhasil membedakan
1: ya.
0: Tapi aku masih berubah-ubah nih, kadang aku suka Rose.
1: Wah, iya,
0: kadang
1: bener.
0: Suka siapa sih namanya, Lisa, kadang Lisa. Suka Jisoo. Jenny aku belum pernah
1: sama,
0: belum pernah,
1: sumpah sama.
0: Iya.
1: Tapi Lisa juga enggak sih.
0: Lisa juga enggak.
1: Aku tuh ini doang, si Jisoo sama si Lisa. Lisa Rose. Iya, dua itu aja.
0: Iya.
1: Pokoknya dua itu aja tuh, karena nggak tahu ya, kayak si Jenny tuh kayak menurut Deni gitu. Ya, takut lagi diserang.
0: Diserang sama ini ya. Soalnya emang banyak rumor sih soal Jenny yang katanya sombong lah, ngedance-nya males lah.
1: Gara-gara itu.
0: Banyak gitu ya. Nah, tapi ini kita mau ngomongin satu membernya yang namanya adalah Lisa.
1: Yes.
0: Karena dia ini mau nge-launching film dokumenternya yang dikasih judul Always La Lisa.
1: Wah, ini bakal disutradarain sama Sukim ya. Dipastiin bakal nyajiin perjalanan karir si sisi personal Lisa gitu, teman Pro 2 ya.
0: Benar. Nah, ini serunya Den, film dokumenternya ini bakal premier di Festival Film Internasional Toronto.
1: Oke.
0: Ini salah satu festival film yang terkenal banget.
1: Bener,
0: yang paling ditunggu-tunggu ya. TIFF 2026 ya, yaitu tanggal 11 besok, teman Pro 2.
1: Pas hari radio.
0: Oh iya, benar juga. Benar. Nah, nantinya di TIFF ini dia bakal nyapa penonton juga. Jadi enggak cuma muterin film dokumenternya, dia juga datang bakal nyapa para penonton seperti itu.
1: Wow.

0: Terus kalau misal ngomongin filmnya ya, ini bakal berdurasi 97 menit, teman Pro 2. Ini di situ ada tantangan, ketakutan dan tekanan besar dari si Lisanya ya. Terus dia juga mungkin nyeritain soal si agensi sendiri itu yang punya dia laut. Nah, mungkin nyeritain itu juga teman Pro 2 ya.
1: Tapi menarik ya, dari membernya Blackpink itu yang Lisa doang yang bukan orang Korea Selatan gitu. Jadi perjuangannya lebih-lebih gitu. Bener. Loh.
0: Tapi kalau ngomongin soal apa namanya?
1: Negara.
0: Di luar Korea ya. Rose juga kan bukan dari Korea sebenarnya. Asli Korea. Asli,
1: tapi gedenya di New Zealand.
0: Iya, dan ikutan audisinya juga di New Zealand. Kan?
1: Benar. Gitu. Nah, sementara kalau Lisa ini dia harus belajar bahasa.
0: Benar.
1: Iya,
0: double-double.
1: Kapun kap,
0: Saudi cup,
1: ya benar juga ya. Iya. Nah itulah makanya menurut Fia ini menarik banget gimana ceritanya dia itu dari Asia, berarti
0: Asia
1: ya?
0: Tenggara.
1: Asia Timur, Jepang, itu bisa gabungan sama Blackpink gitu seperti itu teman Produa. Terus juga dia bakal ada banyak-banyak ini ya scene di balik layar. Nah itu kita kan cuma taunya dia glamour, ikut Coachella. Nah kita gak tahu prosesnya seperti apa.
0: Lisa bangun tidur, Lisa belum mandi,
1: Lisa ngecilin perut, Lisa kayak gitu loh, Den.
0: Ngejahit.
1: Lisa ngejahit?
0: Ya maksudnya kalau ngejahit ke jahit gitu. Kan kita gak tahu itu kan behind the scene di kehidupan dia Lisa lagi.
1: Iya. Kita tungguin ya apakah nanti di Cirebon juga tayang atau ini apa namanya cuma di luar negeri aja.
0: Kayaknya sih kemungkinan sih streaming
1: Streaming kayaknya ya.
0: Platform.

0: brown eyes.
1: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
2: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
3: Sunda neng jika nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
2: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
3: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
4: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
2: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
2: Oh,

0: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.

0: menjelang jam 7 malam ya teman yes. Pro 2. Artinya kita berdua harus segera undur diri.
1: Betul, terima kasih yang udah dengerin dari jam 3 tadi teman Pro 2 ya.
0: Benar, bentar lagi bakal ada Raben di MLC.
1: Betul, buat kamu yang penasaran.
0: Iya, gimana?
1: Pokoknya stay tune terus lah ya.
0: Ya beginilah udah mulai ini ya.
1: Kantuk nih.
0: Battery low betul. Battery. Nanti kita belajar di English Corner deh, yang bener yang mana ya hari Rabu ya. Oke deh teman Pro 2, Vianya harus pamit.
1: Dadah.

telah menandatangani kerjasama Pak.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di Tama di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up?
0: What's up? Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
0: Bener, mohon
1: maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja. Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lo pernah gak sih ngerasain kayak lo capek gitu? Maksudnya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lo pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga, itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro, perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru. Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Di daerah gitu sekarang ya. Lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang ya mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes. Mm-mm.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke. Okay.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Okay. Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. Kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, bener sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu yeah. kan, yang menggabungkan yeah. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue merasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu yes. banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan ya, mungkin apa ya bahasanya, kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu
1: betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Yeah.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh,
1: bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja. Dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, gak ada batasan.
0: Betul-betul.
1: Tapi tapi itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman Pro 2 dengan warna barunya.
0: Bener-bener seru sih, jujur-jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
1: 2023
0: ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis lumayan album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, Edi Tama. Dan tentunya kita masih barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh? Dari album terakhir lo?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Okay.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini, A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya, tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu gitu loh, gue maksa diri gue ngikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri, untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Daripada gue ngejar nih kayak, oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata gak harus.
0: Betul.
1: Ternyata gak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Oh ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
0: Okay. Kan.
1: Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Tapi berarti berarti ini base base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media, makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup cukup menjelaskan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gue berhasil gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita apa ya, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya lu gua-gua gitu.
0: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan

0: Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi nggak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.
0: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Benar-benar. Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomong.
1: Alright, oke.
0: Bahkan gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu lah ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
0: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay,
0: ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Dan kayak gitu-gitu deh. Alright. Menarik.
0: Start motivation ya. Aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua Deddy Rabin ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengin seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan oke, kita langsung aja dengerin lulu gua dari Rabin.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu gua dan musiknya afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, okay. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang-orang Jakarta bilangnya lolo gue-gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau enggak salah masih Afrobeat Raden.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk lulu gue-gue. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu gue-gue.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya lolo gue-gue, tapi gue kemas karena musiknya afrobeat, sekalian judulnya lulu gue-gue, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya lolo gue-gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul, makanya di dalam liriknya gue nggak menyebut lolo gue-gue, lulu gue-gue nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika dulu gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Teman pro 2 juga nangkep nih. Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen. Gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma sosial media.
0: Betul.
1: Nah akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di sosial media, dan gue pakai tiga AI.
0: Okay.
1: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google. Dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke.
1: Okay, dan okay. Ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah gue pakai aja itu.
0: Alright, berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana. Gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul,
0: yes,
1: betul.
0: Yes, yes, benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara ya perlahan mungkin ya.
1: Ya.
0: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan tidak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
0: Oke.
1: Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain nggak punya, atau yang orang lain nggak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
0: Oke. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya, emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Benar-benar. Ya.
1: Salah satunya Afrobeat itu.
0: Iya, ya benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai bass-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
0: Bener.
1: Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 depan bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Gak fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik. Dipakai ya. Yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh bener.
1: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
1: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana didengerin ini?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo,
1: jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
0: Ada ya. Alright.
1: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak, dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke, oke. Berarti,
1: jadi
0: berarti
1: gue juga nggak anti maksudnya.
0: Benar-benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik. Nyobain. Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram, apa yang baru, ke TikTok, apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Benar.
1: Toko itu ada.
0: Alright. Mana seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lo kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lo masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lo raih lagi nggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah, ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah, gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
1: Alright. Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih.
1: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, di mana pun. silakan dengar cek lagu gue Raben dulu gua dan kalau bisa teman pro dua bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya pakai lagu gue.
1: Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas bebasnya.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak nih?
1: Boleh. Kalau bikin ada yang ya? Mau bikinin boleh.
0: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya pakai lulu gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih Raben, thank you so much.
1: Selamat
0: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan tentunya bisa yeah. kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Yeah. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Edi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright. Peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Jika diberi ilmu,

Selain itu, brand rock juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain lebih tertarik melakukan scrolling media sosial

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 Angga Ampuh hadir hari ini. Malam ini sampai dengan jam 12 di Jaga Malam untuk edisi ketiga di bulan September. Dan kita langsung mulai aja kali ya Jaga Malamnya. Angga udah semangat banget, udah banyak banget informasi yang udah Angga siapin buat kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalau ika semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalian nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Pro2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

apa-apa sih ya. Gak ada salahnya ya salam lagi teman Pro 2. Ya, kabar sedih buat para millennials yang akhir-akhir ya, atau Gen Z awal-awal yang tumbuh bersama serial SpongeBob SquarePants teman Pro 2, yang per September 2026 ini banyak postingan di media sosial yang bilang bahwa SpongeBob di Global TV atau GTV telah digantikan program lain teman Pro 2. Ouch. Jadi per September ini SpongeBob SquarePants gak tayang lagi di Global TV atau di GTV teman Pro 2. Tapi gak tahu ya apakah di TV lain itu akan tetap tayang atau

107,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selain SpongeBob, Angga juga punya berita soal Baskara Putra yang meminjam gaya vokalnya Khalil Mahmud atau vokalisnya Efek Rumah Kaca ya di lagu barunya Lomba Sihir. Jadi Lomba Sihir berencana merilis 5 lagu baru untuk album setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Album ini dijadwalkan akan rilis besok 4 September 2026. Pengaruh kolaborasi dengan Khalil Mahmud, Baskara bilang bahwa pas lagi proses pengerjaan 5 lagu tuh kebetulan Baskara selesai show Hindia di Jogja, waktu itu kolaborasi sama Mas Khalil Efek Rumah Kaca, dan dari situlah akhirnya terinspirasi gaya vokal dan juga liriknya Khalil Efek Rumah Kaca. Anda sih penasaran ya, segimana sih terinfluensinya Baskara Putra.

0: FM Pro 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
0: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
2: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana cara

2, Apple memperkenalkan iPhone Handoff di iOS 27, fitur yang memungkinkan pengguna iPhone berpindah antara dua iPhone sambil tetap menggunakan nomor telepon yang sama. Fitur ini jadi salah satu perubahan menarik di iOS 27 karena memungkinkan satu nomor seluler tetap aktif pada perangkat utama maupun iPhone pendamping tanpa harus memindahkan eSIM secara manual. Kehadiran iPhone Handoff sebenarnya sempat disinggung Apple di WWDC 2026, dikutip dari laporan Mac Rumors ya. Tapi saat itu perusahaan belum memberikan penjelasan soal teknisnya. Sekarang demonstrasi yang dibagikan melalui forum Mac Rumors memperlihatkan lebih jelas gimana fitur ini bisa bekerja, bisa digunakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.

Teman Pro 2 sampai di sini perjumpaan kita di rangkaian program Jaga Malam untuk edisi hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Tapi sampai dengan jam 12 masih ada lagu-lagu yang sudah disiapin sama Music Director Pro 2 di Jazz Music. So, anggap ampun.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12.
2: Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: berpartisipasi.
1: Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Para pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 3 September 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Jumat 4 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala karunia, atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, kepada pengikutnya hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam hidup ini, seseorang yang punya ketinggian iman akan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang menjadi kehidupan dalam dirinya, apa yang menjadi qada dan qadar dalam kehidupannya, sehingga apapun yang menjadi bagian dari hidupnya adalah sesuatu yang disyukurinya sebagai nikmat yang terbaik bagi hamba-hambanya. Di dalam surat Al-Kautsar, jelas Allah memberikan satu pandangan, satu gambaran tentang aspek rasa bersyukur. Di mana Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Sebagian tafsir memberikan gambaran ini adalah nikmat sungai-sungai di surga yang akan Allah berikan kepada nabi dan orang-orang yang beriman. Tapi secara umum al-kautsar, sesuatu yang banyak di sini adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat usia, kita diberi berbagai kemudahan, dan itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan banyak sekali nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas berbagai curahan rahmat nikmat yang Allah hantarkan dalam kehidupan kita, maka selayaknya seorang yang beriman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat selanjutnya adalah merupakan wujud rasa syukur itu. Bagaimana kita atas rahmat, atas nikmat yang Allah berikan, maka kita bersyukur dengan cara fasholli li rabbika. Maka salatlah kepada Rabbmu. Maka salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk rasa syukur kita adalah dengan salat. Bentuk rasa syukur kita adalah dengan memperbaiki sholat, adalah dengan meningkatkan kualitas sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk rasa syukur yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan sholat, tapi wanhar, tapi juga perintah untuk kita berkorban. Secara khusus, kita berkorban di hari raya Idul Kurban. Secara umum, kita berkorban dengan waktu, tenaga, harta, pikiran untuk menghidupkan agama Allah, untuk menegakkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan sholat, adalah dengan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk syukur yang sesungguhnya. Sebagian di antara kita pada saat mendapatkan nikmat Allah, entah berupa keberhasilan, entah berupa kesuksesan, atau berupa kemenangan-kemenangan. Tidak sedikit di antara kita yang kemudian mengadakan syukuran, mengundang teman, mengundang tetangga untuk kita bersama-sama menikmati makanan sebagai syukuran. Selama itu suatu kebaikan, tidaklah menjadi masalah bahwa kita berbagi rizki, bahwa kita berbagi makanan, kita berbagi apa saja untuk atas kesuksesan kita, atas keberhasilan kita kepada teman, tetangga, dan saudara. Namun, itu belum menjadi syukur yang sesungguhnya. Kalau seseorang itu sudah sukses, kemudian seseorang itu berhasil, tapi dia tidak memperbaiki ibadahnya, tidak memperbaiki sholatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya dia belum bersyukur, walaupun sudah melakukan syukuran. Jadi, melakukan syukuran itu boleh, silakan saja, hanya bentuk rasa syukur yang hakiki, yang esensi adalah bagaimana seseorang selain dia melakukan syukuran sebagai upaya berbagi rizki satu sama lain, tapi seseorang meningkatkan sholatnya, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak hanya itu, maka seseorang yang bersyukur kepada Allah, dia pun mencoba berkorban di jalan Allah, menghidupkan agama Allah, memberikan yang terbaik untuk syiar agama Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal satu ayat yang cukup populer, di mana Allah menyatakan, La in syakartum la azidanakum. Maka siapa yang bersyukur, siapa yang kalian itu bersyukur, maka Allah akan tambah bagi kalian nikmat atas apa yang Allah berikan. Jadi pada saat kita bersyukur, kita meningkatkan sholat kita, kita meningkatkan pengorbanan kita di jalan Allah, dan di saat hari raya kurban, dengan rizki yang kita ada dan kita mampu, kita pun berkurban sebagai syariat ibadah yang ditetapkan oleh Allah dalam Islam, yang merupakan sesuatu yang diwariskan dari Nabi Ibrahim, maka itu pun satu bentuk rasa syukur atas kesuksesan, keberhasilan, dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka pada saat kita bersyukur, dengan syukur yang sesungguhnya, tidak cukup dengan syukuran saja, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita tidak bersyukur, kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah satu tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Pernah nggak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung? Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Frisson. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Frisson ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat! Otakmu punya koneksi istimewa.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Spada ya. Untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Dan buat mengawali Spada kita hari ini ya, ada informasi dari PT Kereta Api Indonesia. Nah, ini informasinya penting banget buat kamu yang biasanya suka kirim-kirim chat Infolocker atau mungkin lagi suka scroll apa nih namanya informasi lowongan kerja gitu ya. Nah, ini kabar gembiranya nih teman Pro 2. PT Kereta Api Indonesia barengan sama KAI Group itu lagi ngebuka rekrutmen eksternal ya. Mulai hari ini yaitu 4 September 2026 dan lowongan kerja

Yaitu Ibu Anne Purba bilang kalau pengelolaan talenta perusahaan atau penguatan sumber daya manusia itu mendukung keandalan operasional dan juga mutu pelayanan bisnis perkereta apian nasional seperti itu. Jadi dengan adanya satu portal rekrutmen KAI Group ini ya, masyarakat tuh bisa memperoleh informasi peluang karir di KAI maupun anak perusahaannya secara lebih terintegrasi seperti itu. Dan ini yang pasti juga buat mendukung proses rekrutmen itu semakin efektif ya, transparan juga, dan yang pastinya mudah diakses buat semua orang yang membutuhkan. Nah sekarang ini industri perkeretaapian modern butuh tenaga kerja dengan kompetensi dan integritas tinggi ya. Perusahaan ngebuka banyak formasi kerja pada bidang operasional, sarana prasarana, kesehatan, administrasi, sampai juga legal teman Pro 2. Nah kalau misalnya kamu ini adalah lulusan SMA ya, bisa memilih penempatan posisi kondektur dan juga masinis pemeliharaan sarana prasarana. Terus kalau misalnya teman Pro 2 baru aja beres D3 ya, alias diploma 3, itu bisa milih formasinya adalah kondektur, asisten operasional, paramedis, sampai juga administrasi. Terus kalau misalnya kamu adalah lulusan D4 atau diploma 4 ya, atau mungkin juga sarjana strata 1, kamu bisa daftar di posisi administrasi legal dan juga staf logistik bangunan seperti itu. Nah manajemen perusahaan sendiri nyampein rilis informasi rekrutmen secara resminya itu dari kemarin ya, 3 September 2026. Nantinya penerimaan calon pekerja dilaksanakan secara transparan tanpa pungutan biaya. Jadi kalau misalnya ada yang menjanjikan kamu ya, mungkin ada oknum gitu ya, udah bayar segini aja pasti masuk, enggak ada lagi hal-hal yang seperti itu teman Pro 2. Tapi kamunya juga wajib memenuhi semua kualifikasi dan persyaratan khusus yang udah ditetapkan ya sama manajemen perusahaan seperti itu. Nah terus yang pertama kamu lakukan kalau kamu tertarik nih teman Pro 2, tinggal bikin akun aja di karir.ki.id ya, secara online. Terus nanti kamu seperti biasa bikin akun lainnya ya, normal, bikin password segala macam. Nah terus kamu juga harus

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. 53 menit ya, lepas dari jam 6 pagi. Berarti 7 menit lagi udah jam 7 ya. Mungkin sekarang kamu lagi siap-siap gitu ya, karena mungkin hari ini udah gak ada WFH, atau mungkin sekarang adalah giliran kamu piket, atau mungkin ada apa ya biasanya ya, Jumat bersih ya. Yang suka ini apa namanya,

Batang yang bersihin sekolah itu ya. Dulu kalau zaman Via harus bawa ember sendiri, bawa sapu sendiri. Kalau sekarang gimana? Ada OB-nya enggak atau kita yang juga beres-beres nih sebagai siswanya, teman Pro 2? Baiklah, kita masih bakal bantu kamu update informasi ya. Kalau tadi kita udah share informasi mengenai locker gitu ya. Locker dari PT Kereta Api Indonesia Group seperti itu. Nah, sekarang saya mau bagi-bagi informasi dari ngomongin tentang gaji ya. Kemarin CEO-nya Apple kan udah pensiun tuh, si Tim Cook. Nah, akhirnya kan ada CEO baru ya. CEO Apple baru yaitu namanya John Ternus, teman Pro 2. Dalam posisi barunya menggantikan Tim Cook ini, ternyata dia bakal menerima gapok sebesar 3 juta dolar Amerika Serikat atau setara sama 53 miliar rupiah per kurs hari Kamis kemarin ya, 3 September 2026. Dan gaji pokok Ternus sebagai CEO Apple kan ditetapkan sebesar 3 juta dolar Amerika Serikat. Ini adalah per tahun ya, bukan per bulan, per tahun. Ntar shock lagi, 53 miliar per bulan ya. Nah, selain gapok itu tadi, selain gaji pokok, dia juga bakal nerima penghargaan saham ya, senilai 55 juta dolar Amerika Serikat atau setara sama 970 miliar rupiah. Jadi dengan demikian, total paket kompensasi John Ternus sebagai CEO Apple itu mencapai sekitar 58 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1 triliun rupiah. Kalau pakai kursnya adalah 17.657 rupiah per dolar Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan angka itu per tahun ya. Nah, kalau kita cek lewat The Guardian ya, penghargaan saham ini adalah porsi yang lebih besar berdasarkan kinerja dibandingkan paket saham yang dulu pernah diterima sama Tim Cook dalam posisi barunya sebagai eksekutif chairman Apple. Jadi Tim Cook ini enggak serta merta dia langsung pensiun, slow living, enggak ya. Ternyata dia sekarang posisinya adalah sebagai eksekutif chairman Apple seperti itu, teman Pro 2. Nah, sebagai perbandingan, Tim Cook yang sekarang ini jadi eksekutif chairman Apple ya, itu adalah menerima paket kompensasi senilai 47 juta dolar Amerika Serikat atau setara sama 829 miliar rupiah ya. Nah, kalau dulu kita bandingin sama yang lebih lama lagi yaitu pendirinya Apple, Steve Jobs, itu cuma dibayar 1 juta dolar Amerika Serikat per tahunnya ya. Nah, tapi katanya angka itu sebenarnya simbolis doang karena total kekayaannya itu udah mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat waktu dia meninggal dunia, termasuk kepemilikan saham yang cukup besar di Disney yang diperolehnya setelah menjual studio animasi Pixar kepada konglomerat hiburan tersebut, teman Pro 2. Nah, mungkin kalau kita kan biasanya suka bercanda gitu ya, aduh, KPR segini, uang kuliah segini, kerja apa gitu ya, biar bisa mencakup semuanya. Nah, jawabannya ini tadi, teman Pro 2. Mungkin kamu mau nyoba jadi CEO Apple, nyoba kayak ada locker aja ya. Ya, intinya adalah memang kayaknya sekarang ini yang paling boleh dibilang green flag gitu ya, masih industri yang berkaitan sama high technology seperti ini, teman Pro 2. Nah, ini mungkin buat teman Pro 2 yang lagi dengerin ini, pengen jadi CEO Apple atau mungkin mau berkarir di dunia teknologi gitu kan. Nah, mungkin dari sekarang kamu udah bisa searching nih, peluang kerja di situ itu mengharuskan kamu itu punya keahlian apa, skill apa aja, atau bahkan perlu degree khusus. Nah, itu yang harus kamu gali-gali dari sekarang biar nanti ketika kamu udah lulus langsung melesat menuju kesejahteraan, teman Pro 2.